0: parah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua

Buat kamu yang udah punya tiket nonton Persib, wih, congratulations teman Pro 2. Yes, tiketnya walaupun sedikit agak mahal, ludes. Ya, dan pastinya dengan keludesan tiket Persib, ternyata ada 30 kecamatan di Kota Bandung yang bakalan gelar nobar, nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persijap Jepara pada pekan ke-34 Liga Indonesia 2026 yang akan dilaksanakan Sabtu sore ini, teman Pro 2. Dan bahkan, Wali Kota Bandung Kang Farhan menyebut kegiatan nobar akan tersebar di 30 kecamatan Kota Bandung. Ya, ini pasti ada nobar, lembaga-lembaga juga bikin nobar sendiri-sendiri, katanya. Menurut Kang Farhan, penyebaran titik nobar ini bertujuan untuk mengurai konsentrasi massa agar tidak terpusat di satu lokasi aja, dan dengan demikian potensi kepadatan berlebih dapat diminimalkan. Jadi event kayak gitu, pastinya Kang Farhan juga memastikan pengamanan tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam mengawasi pergerakan bobotoh sebelum dan setelah pertandingan, teman Pro 2. Pastinya juga Pemkot Bandung bersama aparat keamanan akan melakukan pemantauan di setiap kecamatan guna memastikan situasi tetap terkendali. Dan Kang Farhan juga mengingatkan, euforia pasca pertandingan seringkali menjadi momen krusial yang perlu diantisipasi secara serius. Dan ini harus kita perhatikan ya, teman Pro 2. Begitu, dan pastinya juga kemarin kalau lihat preskon, siapa? Boyan Hodak ya, pelatih Persib Bandung, teman Pro 2. Sebenarnya ini cukup geram dengan banyaknya informasi rencana konvoi juara tim akhir pekan ini, sebab hingga pekan terakhir Persib masih belum dipastikan juara, teman Pro 2. Jadi event sudah ada selangkah di depan, tapi kesalahan di laga akhir bisa membuat tim ini gagal menyabet gelar juara ketiga secara beruntun, teman Pro 2. Nah, kekesalan dari Boyan Hodak ini pun disampaikan ketika konferensi pers jelang laga melawan Persijap pada Sabtu sore ini, dan menurutnya rencana perayaan ini bisa memecah konsentrasi para pemain dan membuat permainan tim justru menurun, dan hal ini bisa saja membuat tim Pangeran Biru tergelincir dan membuat Borneo ya yang kemudian meraih trofi. Dan jangan sampai, teman Pro 2 ya. Gitu. Dan pastinya juga Boyan Hodak menyinggung perwakilan dari manajemen PT Persib Bermartabat yang terlalu berlebihan membicarakan mengenai rencana konvoi tim jika klub ini juara gitu. Gimana menurut kamu? Banyak sih di sosial media yang berkomentar setuju sama Boyan Hodak ya. Jangan dulu fokus ke konvoi, udah ntar aja gitu. Kita fokus dulu ke pertandingannya. Kita tim dukung tim Maung Bandung, doa khususnya teman Pro 2 pastinya ya. Dan ini juga bahkan ada beberapa ibu-ibu pengajian yang doa bersama menjelang Persib main ya. Mereka mendoakan Persib bagus ya. Keren, keren, kayak gitu ya. Dan tapi mau gimana lagi dong ya. Sedangkan kalau pemerintah Kota Bandung dan tim atau manajemen Persibnya sendiri kan juga harus ada prepare. Makanya preparenya nggak ada waktu lagi nih. Abis nanti sore pertandingan, besoknya udah harus konvoi, itu mau gimana dipersiapkannya, itu udah harus jauh-jauh hari. Jadi preparation. Dan pastinya juga akan ada nih yang namanya beberapa skenario yang sudah disiapkan, di mana Pemkot Bandung juga siapkan skenario terburuk jika Persib gagal juara itu seperti apa. Nanti ya, saya kasih informasinya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

You're still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Pastinya kalau masih ngebahas tentang Persib ya, dan kalau ngebahas Persib, Persib Bandung ini masih memiliki peluang antara menang dan gagal menjuarai Indonesia Super League 2026, meski persentasenya untuk kekalahannya kecil, teman Pro 2. Jadi pada langkah pamungkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada sore ini, Persib minimal harus meraih hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara untuk mengunci gelar juara. Jadi kalau Persib kalah, maka peluang juara terbuka bagi Borneo FC dengan syarat mampu mengalahkan Malut United di Stadion Segiri Samarinda pada waktu yang sama. Dan Wali Kota Bandung Kang Farhan juga mengatakan kalau pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan skenario pengamanan, termasuk kemungkinan terburuk jika Persib gagal juara, teman Pro 2 ya. Ini udah siap-siap dijalankan dua-duanya, di mana pengamanan untuk skenario terburuk justru lebih dulu dimatangkan karena dikhawatirkan memicu kericuhan, teman Pro 2. Sementara untuk skenario jika Persib berhasil memastikan gelar juara baru akan dibahas lebih lanjut pada Jumat sore, which is kemarin udah ya. Jadi menurut Kang Farhan, pengamanan tidak hanya difokuskan di area stadion, tetapi juga di setiap kecamatan yang menggelar nonton bareng pertandingan Persib. Dan menurutnya, seluruh kecamatan diminta ikut memantau dan menjaga situasi tetap kondusif, terutama setelah pertandingan usai. Yes, ada baiknya kita terus berdoa untuk kemenangan tim kebanggaan kita, Persib Bandung.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Produ FM.

Gak sabar untuk menyaksikan pertandingan Persib melawan Persijap Jepara yang pastinya ini akan menjadi laga penutup bagi Persib Bandung ya. Sekaligus penentuan hat-trick juara di Super League 2025-2026, teman Pro 2. Pertandingan ini akan digelar sore hari nanti ya di GBLA di jam 4 kick-off-nya, teman Pro 2. Pastinya juga Persib ini akan kembali didampingi oleh pelatih Boyan Hodak ya, serta gelandang asal Argentina Luciano Lucho lah ya teman Pro 2 ya, ini kan dipanggilnya Lucho. Dan juga wakil kapten Federico Barba yang berpotensi memperkuat sistem pertahanan tim. Sedangkan kapten Persib Mark Locke dipastikan absen karena sanksi akumulasi kartu kuningnya. Dan Persijap sendiri, Persijap Jepara merupakan tim yang pertama berhasil mengalahkan Persib Bandung pada Super League 2025-2026. Mereka sempat mengalahkan Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini pada 18 Agustus 2025 lalu, di mana Persijap ini sukses menang 2-1 atas skuad asuhan Bojan Hodak. Ya, dan terkait dengan pertandingan puncak ini, ya, ini pastinya juga akan menjadi sebuah laga yang lumayan bikin ketar-ketir. Dan ini yang kemarin sempat dibahas sama Bojan Hodak, teman Pro 2. Kayak, aduh gimana ya gitu. Jangan dulu fokus deh, jangan dulu fokus ke konvoy, perayaan, fokus dulu ke pertandingannya gitu. Tapi nih teman Pro 2 ya, kabarnya kalau misalkan ini liga sudah selesai ya, musim sudah beralih, akan ada sebuah hal yang pasti menjadi bahan perbincangan, yaitu adalah bursa transfer. Dan ada satu kabar dari Levin Kurzawa yang dikabarkan akan out dari Persib karena cedera hamstring yang akan sangat lama pemulihannya, teman Pro 2. Diinformasikan teman Pro 2 kalau musim Levin Kurzawa untuk Persib Bandung berakhir, di mana ini masih ini ya rumor ya teman Pro 2 ya. Dimana ia mengalami cedera hamstring saat menghadapi Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Dan sejauh ini Kurzawa telah tampil dalam 9 pertandingan bersama Persib Bandung dan menyumbang 1 assist, namun dalam semua pertandingan tersebut ia selalu turun saat babak kedua atau bahkan saat pertandingan ingin berakhir. Kontrak Levin Kurzawa bersama Persib Bandung berakhir pada Juni ini. Belum tahu ini bakalan diperpanjang atau enggak, teman Pro 2 ya. Mengingat sebelumnya Levin Kurzawa ini mengaku masih ingin bertahan di Persib Bandung. Ternyata ya, masih betah teman Pro 2 di kota Bandung. Di sisi lain, teman Pro 2 ini ada satu kode keras dari Adam Alis. Apakah ini ada sebuah pergerakan senyap ya? Tiba-tiba bursa transfer memanas kembali, di mana gelandang Persib Bandung Adam Alis belak-belakan memuji kualitas serangan dari seorang Ole Romney. Dan terang-terangan ngajak Doi buat gabung ke skuad Maung Bandung. Karena menurut Adam Alis, visi dan pergerakan tanpa bola Ole ini sangat luar biasa. Dan tipikalnya bahkan nyetel banget dengan skema permainan Persib saat ini. Bayangin aja kalau striker house goal incaran timnas ini benar-benar mendarat di kota Bandung, teman Pro 2. Ini pasti back-back Liga 1 pasti ketar-ketir nantinya. Wow, bakal nggak ya ini kira-kira? Oleh Romli ini bakal digabung Persib, kira-kira bakalan atau enggak teman Pro 2. Tapi yang jelas Adam Alis temennya udah ngajak-ngajak kayak, guys, bos gabung Persib aja apa yuk, ya bareng gue. semoga ya ada hal yang baru, hal yang jauh luar biasa teman Pro 2 untuk Persib nanti ke depannya.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Ran. Oh. Wih, Ran. Motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, Gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, Gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, Gak?
2: Oh no.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita, Tuan Pro 2, menunggu bagaimana persiapan untuk pertandingan Persib melawan Persijap nanti sore. Dan tadi juga sempat saya diinformasikan kalau akan ada dua hal yang memang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Versi menang dan versi kalah, ini akan seperti apa Kota Bandung ya. Dan kita akan melihat bagaimana hasil pertandingan nanti sore yang kick off-nya itu jam 4 sore, Teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau berbicara mengenai perayaan ya, dan ini juga sempat disampaikan oleh manajemen Persib Bandung, Teman Pro 2, kalau kita harus menjaga semua khususnya ya kayak beberapa hal yang ada di stadion gitu, Teman Pro 2, kayak gak boleh turun saat pertandingan masih berlangsung gitu kan ya. Terus juga gak boleh bawa flare, Teman Pro 2. Pasti juga kita diharuskan untuk merayakan kejuaraan ini dengan elegan ya, karena kabarnya Bandung ini gak akan terbendung, Teman Pro 2. Untuk itu kita akan bahas semua hal tersebut bersama seorang IT consultant yang memang sering menganalisa bagaimana pertandingan Persib ini seperti apa, dan juga ahli dalam pembuatan atau mungkin kayak perihal analisa sistem. Dan khususnya ya, kalaupun memang nextnya Bandung atau Persib Bandung khususnya ini bisa mengimplementasi Smart Stadium, itu bakalan seperti apa gitu programnya ya. Langsung aja kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini, Teman Pro 2. Ada Kang Asep Hendro Novianto. Selamat pagi Kang Asep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat Kang Asep ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wih, luar biasa nih, pagi-pagi sudah ke Dipati Ukur sama keluarga Kang Asep ya?
1: Iya nih, sambil weekend-an ya.
0: Oh, weekend-an. Tapi nanti sore gimana nih, buat nonton barengnya ke stadion kah, atau ini jadi Bon Jovi Boboto Lala Jodina TV?
1: Iya Kak, berhubung memang kemarin belum dapat rezekinya tiket ya, akhirnya ya memutuskan untuk cari spot nonbar aja deh, deket-deket rumah gitu.
0: Tapi nobar ya, biar serunya kerasa ya pastinya ya. Oke, okay. Ini ya, Kang Asep, kalau misalkan berbicara mengenai pertandingan sore nanti, yang dimana nanti hasilnya akan mempengaruhi apakah besok jadi konvoi atau tidak ya. Ini tuh warga-wargi Bandung, Jawa Barat tuh lagi deg-degan pisan gitu kan ya. Karena karena takutnya tuh ada sesuatu hal yang memang tidak diinginkan. Dan pastinya juga ini kita diharuskan untuk merayakan kejuaraan ini dengan elegan. Dan kabarnya Bandung gak akan terbendung. Yang kalau misalkan Kang Asep lihat sendiri, ini bakalan seperti apa Kang Asep?
1: Oke, kalau untuk euforia sebetulnya sih dari satu minggu yang lalu ya, semenjak Persib menang dramatis ya, lewat gol Julio Cesar melawan PSM, itu udah euforianya udah sangat luar biasa Kak ya. Sampai apa sobatku kemarin kan macet parah, saya pulang kerja ya dari daerah Dipati Ukur ke rumah, wah itu udah 3 jam saya stuck.
0: Astaga.
1: Nah itu berarti kan menandakan bahwa euforia di tahun ini lebih daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Betul.
1: Apalagi kita udah bisa dinobatkan lah satu langkah lagi menjadi titel 3 kali atau tripit.
0: Akan hat-trick itu tadi. Dan ini pastinya yang memang memicu warga-wargi Jawa Barat gitu kan ya, Boboto, Viking, bahkan ini sedunia itu lebih excited gitu ya Kang ya, karena ini akan menjadi sebuah hal yang membuat kita menjadi satu-satunya tim di Indonesia yang bisa menjadi atau memenangkan 3 kali berturut-turut gitu Kang Asep ya.
1: Ya betul, ini sejarah pertama lah, klub pertama di Indonesia yang mampu meraih gelar 3 kali berturut-turut.
0: Oke, nah di sini juga kalau misalkan kita ingat, manajemen Persib Bandung bermartabat juga beberapa kali menghimbau ya, baik lewat sosial media, portal berita juga menghimbau masyarakat Kota Bandung agar lebih menjaga sikap kita bagaimanapun hasil pertandingan nanti. Tapi kalau misalkan Kang Asep melihat nih, bagaimana Bobotoh menyambut himbauan tersebut nih Kang?
1: Kalau aku melihat sih beberapa Bobotoh mungkin yang mungkin sudah melihat himbauan tersebut, ada yang mewanti-wanti diri sendiri ya, menjaga diri sendiri gitu kan, untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan klub gitu, dan juga merugikan warga sekitar yang ada di Jawa Barat ini Kak. Gitu.
0: Gimana?
1: Ya, kalau dari segi peluang memang sih kalau di atas kertasnya kita lihat Persib ini diunggulkan.
0: Betul.
1: Lawan Persijap.
0: Yes.
1: Walaupun memang ada dua pilar yang tidak bisa diturunkan ya. Baik itu Klok dan juga Levin Kurzawa. Tapi dengan skuad yang ada saat ini, dan terakhir kan dengar dari beberapa statement dari kapten kita Klok dan juga dari manajemen bahwa tim ini udah siap kok untuk melawan Persijap di hari ini.
0: Nah, apalagi sekarang dengan adanya dukungan dari Boyan Hodak yang sudah kembali ke tanah air ya, dan juga Barba yang akan juga kembali turun ya, Kang ya.
1: Ya, kemungkinan Barba akan menjadi kapten pada sore hari ini karena Klok dipastikan tidak bisa
0: turun ya.
1: Ikut bertanding ya karena akumulasi.
0: Kartu kuning ya. Aduh, ya enggak apa-apa deh kalau begitu. Nah, ini juga ada sebuah larangan bahwa nanti bobotoh yang akan nonton langsung di GBLA begitu tidak diperbolehkan untuk membawa flare khususnya nih ya. Nah, kalau misalkan menurut Kang Asep sendiri bagaimana sih ada enggak sih masukan untuk manajemen Persib yang memang untuk ketika masuk ke daerah GBLA sendiri perlu kayak dicek lagi tasnya apa barang bawaannya, ada gak sih hal yang jauh lebih efisien dilakukan agar hal tersebut takutnya nanti ada yang kecolongan gitu, tiba-tiba flare-nya diumpetin ke mana gitu kan, suka ada yang gitu-gitu tuh ya gitu. Perlu gak sih ada sistem khusus gitu yang menurut Kang Asep dilakukan, apalagi nih Kang Asep juga adalah seorang ahli IT gitu kan ya, ada gak sih?
1: Tentunya ada sih Kak, beberapa stadion di luar negeri, baik itu di Emirates Stadium dan bahkan kalau lebih dekat di kita ada JDT ya, Johor Darul Ta'zim, di stadionnya sudah menerapkan namanya Smart Stadium, di mana mungkin kalau Persib sekarang sebenarnya sudah melakukan step awal di mana penjualan tiket melalui online atau melalui Persib App sekarang.
0: Yes.
1: Nah, kemungkinan kalau misalkan kita bisa implementasi sistem keamanan di sana, kita bisa menggunakan yang namanya face recognition dan juga mungkin nanti ada turtle gate di mana hak akses itu sesuai dengan dari ID dan juga dari wajah dari apa? Dari akun bobotohnya, Pak. Jadi dari face ID ini selain hak akses untuk masuk, bahkan kita bisa namanya itu smart public. Jadi kita bisa lihat nih beberapa bobotoh yang masuk ke dalam stadion melalui smart CCTV atau smart vision nantinya.
0: Oke. Itulah yang memang sudah dilakukan di beberapa stadium yang besar di luar gitu ya Kang ya, tapi di Indonesia belum banyak nih diterapkan begitu ya.
1: Ya, di Indonesia mungkin baru menerapkan di GBK ya dengan Garuda ID-nya kalau setahu saya. Cuman di sana itu belum terlalu menerapkan sistem keamanan dari turtle gate dan juga si face recognition-nya, Kak. Nah, dengar-dengar kan kemarin Pak Adit sudah statement juga ya.
0: Iya.
1: Baik itu di beberapa podcast di sana bahwa mereka Persib ini kemungkinan di musim depan akan fokus nih untuk face recognition gitu dan juga untuk sistem keamanan di stadionnya nanti. Ya, mudah-mudahan sih dengan rencana tersebut bisa diimplementasi dengan baik oleh pihak manajemen sehingga mayoritas kan di VIP Barat ini adalah keluarga ya yang mau menonton Persib gitu ya. Mudah-mudahan bisa dengan adanya implementasi tersebut bisa lebih nyaman kita untuk menontonnya seperti itu, Kak.
0: Bener banget ya. Jadi ini keamanan adalah nomor satu karena kabarnya Kota Bandung ini bakalan tumpah ruah semuanya ke jalanan. Nah, kalau itu berbicara mengenai GBLA sendiri, tapi kalau misalkan selingkungan Kota Bandungnya sendiri tuh bagaimana nih untuk kayak mensiasati agar semuanya tuh berjalan walaupun ramai tapi tetap aman nih, Kang?
1: Tentunya mungkin dengan menjaga diri dengan baik ya Kak ya. Jadi bukan hanya menjaga diri kita untuk supaya tidak berlebihan merayakan euforia yang ada gitu. Kita pun juga harus memperhatikan gitu kan di lingkungan kita tuh dari euforia yang saya timbulkan ini bisa berdampak negatif ya sama orang lain gitu kan. Karena mungkin ada yang kadang-kadang ber-euforia ini tuh dia dengan situasi yang mungkin lebih dari batas yang seharusnya.
0: Oke. Nah, kemarin sendiri sempat ada di press conference gitu ya, di mana pelatih Persib Bandung Boyan Hodak itu justru agak geram terhadap kesiapan pemerintah Kota Bandung dan manajemennya sendiri yang terfokus kepada konvoy seperti apa dan pengangkatan piala itu seperti apa. Jadi kabarnya Boyan Hodak ini tuh justru lebih fokus terhadap pertandingannya yang akan dihelat sore hari ini karena Persijap Jepara ini merupakan tim juga yang baik gitu kan ya, tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Nah, kalau Kang Asep sendiri setuju sama Boyan Hodak atau gimana Kang Asep?
1: Kalau saya pribadi sih sebagai orang yang logiknya juga sama dengan Bojan Hodak ya. Saya lebih setuju dengan pernyataan Bojan Hodak karena kan untuk supaya bisa titel juara dikunci kan tetap kita perlu fokus ya dengan pertandingan yang ada gitu.
0: Oke. Nah, terakhir deh. Kalau Kang Asep sendiri nih sebagai bobotoh Kota Bandung gitu, bobotoh Persib, bagaimana melihat pertandingan sore nanti akan berjalan Kang Asep melawan Persijap nih?
1: Tentunya bakal seru banget sih Kak, karena kan mungkin dari tim Persib pun sudah sangat siap, bahkan Barbal sudah bilang kan dia di press conference kemarin 100% akan fokus di pertandingan dan akan menciptakan sejarah untuk Bandung.
0: Wah, ini teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga kita harus bersama-sama ya. Gak boleh takabur duluan ya. Ntar dulu lihat dulu pertandingan sore ini seperti apa ya, dan kita berdoa bersama-sama gitu Kang Asep ya.
1: Betul, pokoknya mah buat Bandung tidak terbendung.
0: Nah, buat Bandung tidak terbendung. Tepuk tangan dulu. Wow, luar biasa. Kang Asep, tebak skor Cikan ya. Pengen tahu dari Kang Asep sendiri, skor berapa nih nanti sore, Kang?
1: Kalau saya melihat kemungkinan Persib akan menang 3-0 dengan gol cepat oleh set piece Tom Haye.
0: Wih, amin robbal alamin ya. Dari Tom Haye itu insya Allah 3-0 ya, Kang ya.
1: Insya Allah 3-0, juara Barba menjadi pemain terbaik.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kang Asep, hatur nuhun pisan sudah sharing sama Pro 2 sore di pagi hari ini Kang Asep ya. Ya, halo Kang Asep.
1: Oh. Ya, gimana Kak?
0: Ya, terima kasih sudah sharing sama Pro 2 di pagi hari ini tentang Persib, Kang.
1: Ya. Ya, pokoknya mah mungkin untuk warga Bandung di sore hari ini dan malam nanti berdoa yang kuat supaya Persib lebih kuat melawan Persija dan bisa mengunci titel 3 kali juara dalam sejarah ini.
0: Amin robbal alamin. Hatur nuhun Kang Asep, Bandung tidak akan terbendung pokoknya Maya Kang Asep ya. Nun Kang Asep ya, luar biasa itu tadi teman Pro 2 Kang Asep Hendro, teman Pro 2 yang memang di tengah-tengah kesibukannya bersama keluarga lagi ada di DU, menyempatkan dulu untuk on air untuk bagaimana ya menganalisa nanti Persib seperti apa dan sedikit menyisipkan tentang sistem keamanan yang nampaknya ini harus juga diterapkan ke depannya di stadion-stadion yang ada di Indonesia, karena melihat beberapa stadion yang ada di luar negeri itu jauh lebih aman teman Pro 2. Dan ingat ya, saya ingatkan kembali buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton langsung di GBLA nanti sore, gak boleh bawa flare ya, gak boleh rusuh, gak boleh turun ke lapangan sebelum acaranya selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Ada lah. Mika tambah yang.
2: Produ FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

dengan Pro 2. Sesaat lagi kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat. Yes, sebenarnya ini Music Planner sih teman Pro 2 yang bisa kamu dengarkan di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Yes, di Pro 2 Jakarta ini akan ada Irang Arkad, Rani Klas, dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung teman Pro 2 ya.

Kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro2FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nafi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Iya. Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Iya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini, pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkar. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya, iya. Terima
2: kasih. Serinya jadi bingung. Ya, saya Irang Arkar, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya, iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan
4: panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Irang, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Dan for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Share. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama nama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu lagu bagus
0: banget.
2: Jadi dia di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang ya, tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah, terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul, nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini, yang judulnya di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu lah Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, okay.
0: Seneng
3: banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Broadway FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arkad, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay.
1: Gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin yes, nanti soalnya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya, ya.
0: Semangatnya. Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah,
2: benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: yeah.
0: Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin, Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, Nando.
2: Dadah. Sukses.
0: Oke, Karini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget. Lalu
1: ya.
0: Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan pahit. Gitu, ya kan? Kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya, gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
2: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini, gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang okay. mau
0: disampaikan. Oke, okay, terima kasih Pak Sia bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
2: Davi.
0: Ya.
2: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluar ya.
2: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
1: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Tahu aja. Ya tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
1: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi Indonesia, luar biasa.
1: Iya,
2: sangat Indonesia.
3: Nada Bumi.
1: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
2: Amin,
1: terima
2: kasih.
0: Amin. Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
2: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
1: Davi. Ya, thank you.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari tiket konser The Weeknd di Jakarta yang sudah lebih dari 24 jam dijual, ternyata masih ada teman Pro 2 ya. Tiket konser The Weeknd di Jakarta International Stadium yang akan digelar pada 26 dan 27 September 2026 terpantau masih tersedia setelah lebih dari 24 jam penjualan umum dibuka pada Kamis 21 Mei 2026. Berdasarkan pantauan, yes, teman Pro 2, ini konser masih menyisakan tiket untuk kategori Early Entry Package, Festival, kategori A1, kategori A1B, dan juga Cat 2. Sementara itu, 7 kategori tiket terpantau masih bisa dipesan untuk hari kedua konser. Kategori yang masih tersedia mulai dari Gold VIP Package, Early Entry Package, Festival, dan kategori 1, 2, 3, juga 5.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: BTS dipastikan gelar konser comeback di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026. Hal tersebut diumumkan promotor sekitar 4 bulan sejak Jakarta dipastikan jadi destinasi konser BTS. Kabar ini sekaligus meruntuhkan ambisi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sempat bertekad menjadikan Jakarta International Stadium sebagai venue konser bertajuk World Tour Arirang di Jakarta tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Avatar The Last Airbender resmi merilis teaser trailer season 2 jelang penayangannya pada Juni mendatang. Sama seperti serial animasinya, musim terbaru akan fokus pada misi Aang menguasai elemen tanah atau bumi. Dalam cuplikan tersebut, fokus utama cerita menyoroti misi Avatar Aang untuk menguasai elemen bumi, di mana Aang mencari bimbingan dan berguru kepada Top Bei Fong. Top merupakan pengendali bumi buta yang nantinya digabung dengan kelompok Aang bersama Katara dan juga Sokka.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: You are listening Prodo 96.7. Hai teman Prodo. Kali ini Sandy gak sendiri karena bakalan ada
1: Dinda, nemenin yes. Sandy juga pagi-pagi ini biar enggak ngantuk ya San ya.
0: Banget. Ini udah lumayan ada ngantuk-ngantuk Din, sedangkan San itu jujur li ya, jiwa masih semangat buat stay awake sampai nanti sore bahkan sampai malam. Tapi barusan aja udah mulai nundutan ya. Jadi aduh gimana nih? Tapi yang jelas biar kita enggak ngantuk ya Din ya. Kita bakalan buka sesi request buat teman Pro 2 yang pengen requestnya dibacain sama Sandy sama Dinda.
1: Yes.
0: Kamu tinggal WhatsApp aja ya Din ya.
1: Yes, kamu bisa WhatsApp di 081262609696 atau juga bisa lewat Instagram kita yes. @pro2nya_angka_bdg dan juga di RRI Digital. Kamu mau diputerin lagu apa nih?
0: Yes, pokoknya Sandy sama Dinda tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: simpan dulu juga Dinda dan Sandy di hati kamu teman Pro2 kalau misalnya mau dengerin lagu-lagu favorit kamu.
1: Yes, pasti kita masih tungguin di 0812-6020-9696 juga di aplikasi RRI Digital dan Instagram juga Dinda ya.
0: Yes, benar banget. Ini udah ada yang masuk nih Sandy.
1: Siapa tuh?
0: Ada dari Galuh. Galuh Pusti Putasari. Halo Kak, aku izin mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Dan juga ada siapa ini yang juga request Haha dari Sabrina Leonor. Terima kasih Kak, have a nice day. Terima kasih juga.
1: Thank you banget ya. Dan pasti juga buat teman Pro2 yang mungkin sekarang lagi siap-siap buat nanti nonton Persib sore nanti ya.
0: Bener banget.
1: Kick off jam 4 udah siap-siap. Bahkan patung cepot yang ada di depan RRI aja udah pakai baju Persib yo.
0: Iya.
1: Walaupun bajunya jersey lama yang bintangnya masih 2 teman Pro2, yang penting partisipasi.
0: Gak apa-apa.
1: Ya kan ini menjadi sebuah apa ya, kalau kata orang Bandung tuh hajatan.
0: Hajatan seluruh Jawa Barat.
1: Jabar.
0: Pokoknya mah hari ini ya.
1: Benar, Bang, kita harus terus berdoa optimis semoga tim Persib Maung Bandung nanti bisa memenangkan pertandingan di musim 34 kalau enggak salah ya. Aku lupa deh gitu. Pokoknya yang terakhir ini barengan sama Persijap ya, versus Persijap nanti sore teman Pro2 ya. Semoga besok kita jadi konvoi.
0: Yes, ya. Kita bawa-bawa piala keliling-keliling Bandung.
1: Pasti,
0: ya,
1: yang nantinya juga rutenya akan berakhir di Asia Afrika teman Pro2. Nah sebelum itu kita pastinya bakalan terus ada buat kamu teman Pro2, buat nemenin kamu yang siap-siap mau nonton Persib. Kita bakalan buka requestnya sampai jam 12 siang nanti.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk di WhatsApp kita ya. Ada Kak, siapa ini ya? Halo, dari 08XXS067. Siang Kak Pro 2, hit list izin request Remuk by Angie Carvalho. Dari Zulia, halo Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyinya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Boleh banget, ini pilihan dulu ya. Dan juga ada siapa lagi nih di WhatsApp kita? Ada Kak Lara Purnamasari. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Lara. Izin mau request lagunya, boleh nggak? Boleh banget dong. Dikirim aja ya Kak Lara, mau lagunya apa? Nanti aku putarin deh buat Kak Lara ya. Terus juga ada yang tadi udah request Sabrina. Terima kasih banyak sudah diputerin ya lagunya ya. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya jelang-jelang nobar Persib nih sebentar lagi nih, hayo pengen diputerin lagu apa biar lebih semangat lagi ya. BTW udah punya baju birunya belum nih ya? Dinda juga masih nyari-nyari nih ya. Mau beli lagu, aduh kok beli lagu ya? Beli bajunya jersey atau apa nih, kita tunggu dulu deh abis yang satu ini.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa dah, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm ayang Mince demi keselamatan.
1: Gak mau Jono, ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: listening Produ 96 FM, teman Produ. Terima kasih buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696. Beberapa WhatsApp yang udah masuk udah diputerin juga. Terima kasih teman Produ. Dan siang hari ini, yes, kita bakalan ngobrolin satu single terbaru yang memang bisa kamu request tiap harinya di Produ 96 FM. Kalau kamu sering nonton film-film di Indonesia, sering mendengar soundtrack-soundtracknya, yes, ini musisi satu ini sering banget mengisi original soundtrack dari film-film teman Produ. Kayak film Keajaiban Cinta, Air Mata Wanita, ya kan? Terus juga Air Mata di Ujung Sejadah 2 dengan singlenya Pura-Pura Bahagia. Tapi kali ini kita gak akan pura-pura bahagia. Bahagia banget karena penyanyinya udah ada di sini. Selamat siang buat Kak Fadilah Intan.
1: Halo, siang.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini radio pertama kah?
1: Radio ke-7 kalau dari kemarin.
0: Dari kemarin. Capek banget dong ya, pertanyaannya itu aja. Kita bahas Persib aja gimana?
1: Takut-takut enggak paham.
0: Enggak paham. Yeah. Ya, berarti ini hari ke-3 di Kota Bandung.
1: Betul.
0: Oh, oke, okay. Yes. Dan hari ketiga di sini pastinya Kak Fadila juga akan mengenalkan satu single terbarunya. Ini satu single kolaborasi ya sama Denny yeah, Sufian.
1: Betul.
0: Ya, seorang musisi asal Malaysia yeah, yang memang juga lagunya ini luar biasa mewah banget teman Produ kalau misalkan kamu dengerin lagunya ya. Karena di sini kalau saya dilihat tuh ada apa ya kayak orkestra ya di dalamnya ya. Gitu. Mungkin bisa diceritain gimana ceritanya bisa kayak kolaborasi sama penyanyi asal negeri jiran ini nih, Kak?
1: Jadi dulu pernah satu panggung di sebuah event fashion show di Malaysia, tapi mm-hmm, kita cuman ketemu aja, mm-hmm, maksudnya gak ada conversation lebih. Terus habis itu tahun depannya kita bikin konten bareng, kita mm-hmm, bikin cover, mm-hmm, terus ternyata fans kita suka, katanya okay, suara kita ngeblend. Akhirnya aku ask Bun buat gimana kalau kita buat duet yang secara official. Ternyata okay, dia juga mau, terus muncullah lagu Simple ini gitu.
0: Awalnya dari ask Bun, ya, ajakan doang dari konten-konten tersebut. Ternyata ya, banyak disukai, jadilah si single ini. Berarti itu ajakan tersebut ada di tahun berapa tuh?
1: Tahun lalu
0: 2025 ya kan, dan baru rilis di 2026 ini. Oke, okay, prosesnya gimana nih antara Indonesia dan Malaysia? Even deket tapi kan itu butuh effort ya, gitu. Itu gimana nih bulak-baliknya?
1: Prosesnya sebenarnya semua produksi itu di Jakarta sih. Mm-hmm. Jadi Kak Denis yang terbang ke Jakarta gitu. Terus kita recording di sana. Terus kalau musiknya tadi yang Kakak bahas orkestra itu kita bikin di Macedonia di Eropa sana.
0: Okay.
1: Tapi kita enggak ke sana. Jadi kita maintainnya lewat Zoom meeting gitu. Terus untuk lirik videonya kita juga bikin di hari itu juga yang sama sih di studio. Dan music videonya kita kemarin syuting di Bandung. Tapi masih belum rilis sih.
0: Belum
1: jadi
0: rilis ya.
1: Baru rilis lirik videonya aja.
0: Yes, ini pastinya juga buat kamu yang pengen karaokean teman Produ. Lirik videonya udah ada di account YouTube-nya Fadilah Intan. Ya udah bisa kamu tonton. Karena ini baru rilis kurang lebih 3 minggu lalu.
1: Iya betul.
0: Ya dan ternyata emang udah ada hampir 500 ribu orang yang nonton. Wih, congratulations. Aku mau kasih tepuk
1: terima
0: tangan
1: kasih
0: dulu buat kamu ya. Wow, ini Hafal gak bekerja sama dengan siapa aja untuk single ini?
1: Oh, Hafal dong. Jadi lagunya diciptakan oleh Kak Hendro Jasmoro. Beliau tuh yang menulis lagu Aku Yang Dawai. Terus ada Kak Barsena Bestandi juga. Terus ada Kak Andre Litz juga untuk music producernya. Terus
0: Barsena ini vokal director berarti?
1: Vokal director dan yang nyiptain lagu ini juga. Jadi mereka
0: ini
1: bertiga yang nulis.
0: Oh, I see. Terus siapa lagi?
1: Terus Kak Hendro sama Kak Andre.
0: Sama Kak Andre. Oke. Okay. Dan di sini juga dilihat ada kayak art covernya dari Simple sendiri tuh kayak Pinky Promise tapi di sini kayak ditaliin. Itu maksudnya apa tuh?
1: Jadi Simple sendiri itu kan artinya sebuah ikatan kan.
0: Benar.
1: Nah, tapi kita pengen pakai kata yang mungkin lebih cantik yaitu simple. Dan emang simple ini kan menurut aku judul lagu yang sangat ikonik ya. Maksudnya kayak orang pasti gampang ingat satu kata tapi unik gitu simple. Okay. Nah, maknanya sendiri simple ini adalah sebuah kisah cinta mungkin ya yang mungkin dipisahkan sejauh apa, mungkin dengan perbedaan waktu yang sangat jauh, tapi kalau misalnya sudah terikat, sudah tersimpul ya akan satu setia selamanya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ini itu tuh ngingetin sama ini ya Red String Theory dari China.
1: Bisa.
0: Tapi kayak Intan tuh tipikal orang Kak Fadila itu yang tipikal orang yang percaya hal kayak gitu enggak sih? Kayak kalau udah jodoh itu mah enggak akan kemana gitu.
1: Percaya. Karena percaya? Kan emang di Al-Qur'an juga udah ada kalau misalnya jodoh udah ditulis kan. Jadi enggak akan mungkin salah orang.
0: Benar. Jadi walaupun kayak orangnya udah jauh-jauhan ya kan, beda waktu, beda dunia sih enggak mungkin ya teman-teman. Beda negara, beda kota, kalau udah jodoh mah gas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: I see. Nah, kalau Kak Fadila Intannya sendiri dengan ngegarap single terbaru ini ya kan barengan sama Kak Denny Sufian ini perbedaan dulu sama sekarang, maksudnya kan Kak Intan juga emang expert dalam lagu-lagu cinta nih, ya kan?
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Justru malah ini baru pertama bawain lagu happy.
0: Cinta banget. Oke.
1: Okay. Biasanya aku selalu cinta tapi patah hati.
0: Iya, cinta yang kayak gitu. Dan sekarang ini perbedaannya apa? Lebih ke beatnya, lebih genre-nya lebih happy gitu.
1: Iya, genre-nya lebih happy. Mm-mm. Terus habis itu mungkin bawainnya harus lebih effortless juga. Mm-mm. Terus mungkin vibes-nya kan beda ya. Mm-hmm. Jadi bentuk promonya juga beda. Pokoknya ini something fresh sih buat Fadila Intan menurut aku. Karena biasanya aku selalu galau-galau terus, tapi kali ini yang happy gitu.
0: I see, teman pro 2 ya. Karena ini happy ya, so that's why ini ke Fadila Intan keliling-keliling radio ya untuk menebarkan happiness-nya tersebut, teman pro 2. Oke, kita break dulu teman pro 2. Kita dengerin dulu satu lagu ke Kak Fadila Intan yang dulu kita puterin ya, teman pro 2. Dan pastinya buat kamu yang pengen nanya sama Kak Fadila Intan tentang single terbarunya, kamu boleh WhatsApp di 0812 6020 9696.

Teman Pro 2, segera kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nanti abis itu kita bakalan ngobrol lagi sama Kak Fadila Intan untuk single terbarunya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

0: aja ya, akustik aja, itu mau gak sih?
1: Boleh-boleh aja.
0: Aman ya?
1: Karena emang biar makin banyak ini kan reference musiknya kan. Yes. Aku sih emang sekarang lagi pingin coba yang beda gitu, tapi tetap pada koridor aku Fadila Intan gitu.
0: Tetap ya, tetap kayak ballad, pop, mungkin agak beatnya agak naik dikit, tapi enggak hipdut juga enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: hipdut serius enggak atau oke aja? Enggak ya, enggak masuk ya. Oke. Okay. But anyway, ini Kak Fadila Intan juga beberapa minggu lalu abis capek banget ya, abis menggelar konser juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Di Surabaya itu cukup intimate juga kan ya, bahkan di sini untuk teman duet gitu Kak Dani Sufian juga sempat diajak ya.
1: Betul.
0: Gitu. Itu hanya yang di Surabaya aja atau yang di kota sebelumnya juga dibawa juga?
1: Jadi aku kan bikin dua kali, di Jakarta sama Surabaya. Nah, okay. Yang di Jakarta itu gesteran dari Malaysia Kak Aina Abdul. Oh. Karena aku sempat ada project juga sama Kak Aina. Okay. Jadi yang di Jakarta itu gesternya Kak Aina, yang di Surabaya gesternya Kak Dani Sufian. Gitu.
0: Jadi satu-satu tuh ya.
1: Yeah.
0: Dibagi dua tuh teman pro dua ya, dan itu Jakarta dan juga Surabaya. Kenapa pemilihannya ada di dua kota tersebut?
1: Karena kalau Jakarta emang aku punya goals dulu pengen coba bikin showcase di Jakarta, tapi kan belum pernah. Akhirnya aku pingin. Kalau di Surabaya itu emang kota kelahiran aku. Okay. Aku emang tinggal di Surabaya, jadi aku pilih di Surabaya juga.
0: Oke, okay, ya itu alasan keduanya ya. Ditambah juga dua kota tersebut merupakan kota terbesar di Indonesia yang kesatu dan yang kedua ya. Jadi memang untuk pendengarnya dari Kak Fadila Intan juga lumayan banyak teman pro dua. Karena kabarnya sampai ratusan orang yang hadir sana ya, intimate-nya tapi banyak banget yang hadir. Keren banget. Oke, sebelum kita dengerin Kak Intan buat nyanyi sedikit lagunya, dan kita akan putarkan lagunya nanti yang barengan sama Kak Dani Sufian berjudul Simpul, aku mau ngajak main game dulu sama Kak Intan. Siap ya?
1: Boleh.
0: Aku kasih back sound yang agak deg-degan ya. Lumayan deg-degan.
1: Ini kayak lagu Happy Birthday gak sih?
0: Iya. Ini kayak atarompet, apa ya namanya, keajaiban ya. Oke, kita bakalan main game This or That buat Kak Intan. Ini masih berkaitan dengan yang namanya hubungan atau simpul ya. Jadi kita akan cari tahu bagaimana Kak Intan Fadila ini memandang yang namanya cinta teman pro dua. Ya, kita akan kasih beberapa pertanyaan. Oke, okay, Kak Fadila Intan.
1: Ya.
0: Seorang penyanyi simpul ya, pilih mana? Balik sama mantan atau pura-pura lupa sama mantan?
1: Coba. Kebetulan bisa lupa sih,
0: oh, bisa
1: jadi
0: lupa,
1: gak usah balikan.
0: Oh,
1: gak usah balikan dan gak usah pura-pura.
0: Oh, gak usah pura-pura, jadi kayak emang selupa itu?
1: Iya, maksudnya kayak yaudah selesai gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi kalau yang udah. Ih, bagus, guys, keren ya. Terus aku juga mau nanya, Kak Intan tipikal yang overthink jam 2 pagi mikirin hubungan masa lalu atau stalking mantan diam-diam?
1: Waduh, mending overthinking deh.
0: Okay.
1: Karena jarang stalking kebetulan.
0: Jarang stalking.
1: Jadi kalau disuruh milih antara dua, aku lebih milih overthinking.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena aku tidak pernah stalking.
0: Gak pernah stalking.
1: Ya.
0: Takut kepencet like ya biasanya. Kalau kayak gitu ya. Oke. Okay. Kalau Kak Intan itu tipikal yang suka typingnya lama ya, terus atau pilih mana gitu ya? Kak Intan tuh tipikal yang kalau misalkan ngebales WhatsApp itu yang typingnya lama, atau tipikal yang kalau ada WhatsApp kayak ngerit doang abis itu entar-entar aja gitu?
1: Yang itu. Yang ngerit doang terus entar-entar aja.
0: Wih, cuek banget ya gitu ini.
1: Lumayan.
0: Karena sibuk. Sibuk kan kemarin ngurusin konser, ngurusin kolaborasi, sekarang promo teman pro dua ya. Jadi seperti itu aja yang dipilihnya sama Kak Intan. Oke. Terus Kak Intan adalah tipikal musisi yang kalau punya kisah cinta disimpan sendiri atau dijadiin lagu?
1: Dijadiin lagu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi Kak Intan juga pernah bikin lagu, nulis lagu.
1: Sebenarnya belum pernah yang benar-benar bikin from scratch gitu, tapi kebetulan lagu-lagu yang datang ke aku tuh kayak pas perasaan pada waktu itu juga, jadi kayak sama aja.
0: Oh, jadi relate semuanya ya. Okay, ya. Kak Intan, tipikal yang nyaman tapi rumit hubungannya atau sederhana tapi hambar? Ayo, sederhana okay, main-main, jalan-jalan okay, nonton okay, tapi kok hambar ya gitu.
1: Mending nyaman tapi rumit tadi kayaknya, yang pertama.
0: Yang pertama,
1: betul?
0: Iya, nyaman tapi rumit.
1: Nyaman
0: betul.
1: Tapi rumit. Kenapa? Karena semakin rumit, semakin challenging, semakin menantang.
0: Anda pasti Leo ya kan? Bener gak? Apa?
1: Aries.
0: Oh, Aries ya, geng-geng Maret nih teman pro 2 ya. Oke. Terakhir ya, lebih baik pendengar pro 2 dengerin lagu Simpul sambil nyetir malam-malam dan ngelamun, atau sambil rebahan matiin lampu abis itu ketiduran?
1: sambil

0: itu late night drive tuh oke.
1: Late night drive ya. Kenapa? Soalnya kalau di Bandung tuh enggak kayak kalau Surabaya kan jalannya gede-gede. Ya kalau di Bandung late night drive-nya tuh lumayan kayak kagok gitu kiri kanan tuh. Enggak seasik Jakarta juga lihat city light gitu. Jadi kenapa pilih buat late night drive?
0: Karena lagu ini tuh menurut aku cukup membangkitkan semangat ya, karena musiknya mewah. Jadi kalau misalnya didengerin pas lagi mau tidur, kayaknya dia gak jadi tidur deh. Dia jadinya jadi kasmaran nanti.
1: Jadi kasmaran. Apalagi di masa-masa kayak mau tidur itu adalah waktu-waktunya kita tuh apa ya, kayak kadang berhayal.
0: Iya, kan? Ya apa aja boleh sih anytime dengerin Simple.
1: Anytime boleh ya. Mau lagi galau, lagi happy, lagi jatuh cinta, lagi gak ada cinta sama sekali, lagi mau main Tinder, main Bumble, boleh dengerin Simple ya, kapanpun teman ada. Cool ya. Oke deh kalau gitu, Kak Fadila mungkin bisa sedikit menyanyikan lagu Simpulnya bagian refnya ya. Boleh. Karena kita penasaran dengan lagu tersebut live dari Pro 2. Here we go, Kak Intan.

0: kalau lagunya atau biasa suaranya didengerin di film tuh emang gak salah lagi teman produk. Telingaku adem sekali siang hari ini loh. Lo aku siaran dari subuh tadi udah ngantuk-ngantuk, ngedengerin langsung segar lagi. Aku kayak disiram air galon, seriusan. Seadem itu. Oke deh kalau gitu. Kak Fadila terima kasih banyak,
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih bro dua.
0: Jauh-jauh dari Surabaya mampir ke Bandung untuk menikmati suasana Bandung. Kita lagi rame banget di sini ya Kak ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Semoga bisa menikmati kehektikan kota Bandung yang setahun sekali ini. Selamat menikmati kota Bandung juga, dan pastinya buat teman Pro 2 yang suka banget sama singlenya Kak Fadila Intan barengan sama Kak Dani Sufian dengan judulnya Simpul, kamu bisa request tiap harinya di jam-jam request kita, khususnya di Pro 2 Santai Siang jam 10 sampai jam 12 siang. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Fadila, silakan.
1: Jadi sound official music sound official Simpul juga udah ada di TikTok. Jadi bisa dipakai teman-teman yang mau pakai soundnya. Terus semua digital platform juga udah ada musiknya, jadi teman-teman dengerin terus. Terus kalau misalnya upload konten sama pacarnya, sama pasangan, jangan sama selingkuhan ya, pakai lagu Simpul.
0: Langsung dipakai lagu Simpulnya untuk update sosial media. Instagram juga udah ada ya, yes, dimainin semuanya lagu Simpulnya. Dan spill mungkin Kak Fadila untuk video musiknya tuh kapan bakalan rilis?
1: Kalau dari kemarin sih aku bilangnya nanti kalau video liriknya udah 1 juta baru aku upload gitu.
0: Bantu tonton teman Pro 2 ya, ini karena udah hampir 500 ribu, berarti kurang lebih 500 ribu lagi ya, baru nanti di-upload ya, official si video musik videonya teman Pro 2. Oke deh, Kak Fadila terima kasih sekali lagi ya. Salam buat Kak Dani Sufian juga ya, dan semoga sukses terus Kak Fadilanya nanti kalau ada karya
1: banyak.
0: Baru. Ada album ya, kita tungguin pokoknya Kak Fadila buat balik lagi ke Kota Bandung buat ngenalin karya terbarunya ya. Dan ini langsung aja saya puterin teman Pro 2, Kak Fadila Intan dengan Kak Dani Sufian dengan single terbarunya, Simple.

0: Teman Prodo, ada waktunya Sari pamit dari rangkaian acara Prodo 2 Santai Siang. Abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu. Have a great day, have a great weekend. Persib juara. Bye-bye.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
6: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
5: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
6: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
5: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
6: Saya ikut dong.
5: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
6: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
7: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Sedikit, banyak, banyak, sedikit. Kira-kira apa tuh teman perdua istilah itu? Yap, betul sekali. Itu istilah gimana fase makan kita. Makannya dikit, naiknya berat badan banyak. Olahraganya banyak, turunnya enggak malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradue, barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes teman Pradue, siang hari ini pada kerasa kali ya yang udah pada olahraga. Gue unlock nih teman Pradue, unlock new skill olahraga yoga bos. Asik. Asik. Lenturkah badanku? Tidak. Tapi pastinya happy teman Pradue. Happy juga lah kalau segala bentuk olahraga tuh bikin kita tuh jadi happy, bener gak tau kenapa ya teman Pradue. Jadi gue tuh cukup seneng atas nama olahraga gitu. Cuman ya magernya aja sih yang berat juga buat ngejalaninnya gitu, buat harus olahraganya. Tapi memang menurut aku tuh olahraga tuh udah jadi hal yang udahlah harus gitu loh teman Pradue. Soalnya semakin dewasa tuh kayak gue mikir juga, gue tuh kayaknya pengen body goals deh gitu. Cowok juga boleh loh body goals, maksudnya kayak bodinya aman gitu. Perut saya kan udah cukup buncit teman Pradue, jadi saya lagi seneng sport enthusiast lah. Semua olahraga saya mencobain, yang penting perutnya pengen turun lagi gitu, makanannya pengen dijaga juga. By the way teman Pradue, siang hari ini Rangga bakal nemenin sampai di jam 6 sore nanti. Bismillah Rangga, semoga bisa nemenin kamu di detik-detik versi Bandung mau juara di hari ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Jangan kemana-mana teman Pradue, buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, karena di kota Bandung ini udah lumayan ramai banget. Tadi di jalan Dago 262 juga di arah ke bawah ya, itu ada yang udah siap nobar dari jam 11 siang teman Pradue, udah prepare itu di jalan Dago. Warga-warga sekitar di pinggir jalan udah rame, terus yang jual merchandise dari baju, bendera-bendera itu udah penuh banget. Dari kawasan Diponegoro tuh udah ada di depan RRI Bandung, terus di depan museum apa tuh namanya, Museum Geologi juga sama, di situ udah ramai banget yang jualan. Di Cicadas juga banyak teman Pradue pernak-perniknya. Jadi bismillah, semoga hari ini, malam hari ini Bandungnya full biru teman Pradue, untuk merayakan Persib bisa hat-trick. 90% Persib harus bisa juara teman Pradue ya. 10% lagi, bismillah kita berdoa bersama. Barengan sama Rangga Hadiansyah, nemenin kamu di Santai Siang Pradue Bandung.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: kamu tenang ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Rangga Hadiansyah, teman Prodo, masih nemenin kamu di Santai Siang Prodo FM Bandung. Dan di siang hari ini, teman Prodo, Rangga gak sendirian, Rangga bakal ngobrol barengan sama seorang CEO dari Evlow Bayara Multika, teman Prodo, ada Kak Panji Darmawan. Mana kita udah tersambung lewat telepon, teman Prodo, hari ini. Selamat siang Kak Panji, halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum ya.
4: Waduh, luar biasa. Kak Panji lagi apa nih aktivitas nih hari ini kalau boleh tahu, dan lagi di mana nih?
5: Lagi di rumah, tadinya kan mau ke sana, cuman apa katanya macet, ya udah.
4: Iya, iya betul aja. Karena ini ya apa menuju Persib, jadi dari tadi di jalan udah padat juga ya Kang ya.
5: Iya betul Kang.
4: Betul betul. Kang, by the way kalau boleh tahu nih, pengen ngobrol-ngobrol soal Evlow Bayara Multika itu sebenarnya apa Kang, kalau boleh ceritain dikit?
5: Evlow Bayara Multika itu di ini ya apa di bidang pemerintahan sih sebenarnya. Kita tuh bergerak di bidang teknologi dan digitalisasi ya, pengembangan sistem
4: digital. Oh, di bidang teknologi dan
5: teknologi digital sih sebenarnya.
4: Oh, teknologi digital. Itu Evlow Bayara Multika.
5: Ya, kalau okay. Evlow-nya sendiri sebenarnya itu singkatan sih sebenarnya.
4: Apa tuh singkatan dari apa tuh?
5: Eka Flora Wisesa.
4: Oh gitu. Tapi
5: gimana? Ada kan. Jadi filosofinya itu Evlow itu pohon yang apa banyak rantingnya, kemudian kan Eka ya. Eka itu kan satu pohon itu banyak akarnya gitu.
4: Oh gitu, keren. Kang, tapi untuk Akang sendiri di bidang teknologi dan juga digital kayak gini tuh udah berapa lama Kang?
5: Kalau saya sendiri sih di 20 tahun ya, 20 tahun di tahun 2006. Di tahun 2006 ya. 20 tahun berarti kalau sekarang.
4: Wah, 20 tahun di bidang teknologi dan ini tuh bisa dibilang bentuknya apa Kang? Jasa kah atau perusahaan atau apa Kang? Evlow Bayara Multika ini kalau boleh tahu.
5: Perusahaan sih.
4: Perusahaan berarti kan ya.
5: Iya.
4: Yeah. Oke, okay. Menawarkannya jasa berarti Kang.
5: Jasa ya jasa dan ini juga dan aplikasi juga sih, jadi jasa pengembangan digital. Kemudian kan sekarang ini kan harusnya kan kita tuh udah masuk era digital ya, jadi udah transformasi itu di digital gitu kan, jadi pemerintah juga kan itu sangat akan lebih terbantu kalau misalnya dibantu dengan digitalisasi gitu.
4: Oh gitu. Jadi ke arah sana ya, maksudnya untuk arah si usahanya sendiri di jasa gitu. Tapi Akang sendiri ini backgroundnya dulu sebelumnya apa Kang? Apakah ada kuliah juga gitu atau apa gitu? Sampai ada di bidang ini?
5: Benar sih, saya di jaringan sih.
4: Oh iya.
5: Itu ya fokusnya sih di jaringan dulu itu kan sampai Cisco gitu kan. Itu fokus kita dulu itu, tapi ketika masuk di pemerintahan Indonesia ini memang jarang yang menggunakan perangkat-perangkat yang dari luar itu kan dulu itu ya dulu. Makanya fokusnya ya udah di kita fokusnya di digitalisasi aja gitu, yang tadinya manual mereka itu jadi ya kita digitalisasikan saja gitu pakai aplikasi.
4: Oke gitu. Tapi awalnya ternyata dari jaringan ya Kang ya?
5: Iya dari jaringan, dari apa perangkat-perangkat jaringan gitu.
4: Iya. Terus kalau ini perusahaan yang Kang buat ini dari tahun berapa?
5: Kalau perusahaan tuh berdiri dari tahun 2008 ya? 2018, sorry.
4: Oh oke, okay. Jadi setelah sekian lama 2018 akhirnya bikin gitu.
5: Jadi dulunya saya di perusahaan lain sih gitu kan. Tapi kalau konsultannya itu mulai dari tahun 2006 gitu.
4: Oh gitu. Apa Kang saat gitu. Itu ya momen apa yang akhirnya akan memilih untuk dibuat ini perusahaan Evlow Bayara Multika ini?
5: Ya karena banyak perusahaan gitu kan fokusnya itu kan di bukan di pemerintahan tapi fokusnya di bisnis ya gitu. Nah kalau makanya sangat sangat disayangkan kan kita ingin membantu pemerintahan gitu kan, tapi apa kira-kira jalannya seperti apa gitu kan. Nah, oh. Kalau di pemerintah kan nggak bisa nih kita perorangan kayak gitu kan, agak lama. Makanya kita bikin perusahaan ya udah supaya memang kita apa kerjasamanya lebih apa lebih antara perusahaan aja bukan perorangan gitu.
4: Oh gitu, di situ awalnya akhirnya titik di mana Kang bikin si perusahaan ini.
5: Betul betul Kang.
4: Itu full sendiri gitu Kang atau barengan sama temen atau gimana?
5: Ya barengan sih Kang. Kita awalnya sih berdua kan.
4: Oh iya.
5: Ya terus? Berdua gitu kan, iseng-iseng gitu kan, ya udahlah gitu kan, terus akhirnya ya jalan sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu.
4: Wah luar biasa, masya Allah. Jadi udah mau jalan, udah mau 10 tahun ya kan, kalau dari secara resmi 2018, 2 tahun lagi lah ya.
5: Ya 2 tahun.
4: 2 tahun lagi 10 tahun. Sejauh ini apa Kang, plus minusnya atau kayak challenge-nya atau suka dukanya buka perusahaan sendiri gitu?
5: Kalau suka dukanya sebenarnya sih banyak sih ya Kang. Kalau sukanya, sukanya apa? Ya dibilang kalau dapat proyek gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau dukanya, dukanya itu kan sebenarnya banyak di administrasi di pemerintahan itu kan, administrasinya tuh banyak banget gitu, sampai pajak juga kan agak susah gitu kan.
4: Iya benar.
5: apa harus datang gitu kan, terus ya antri. Gitu. Ya banyak sih kalau ininya, terus ya apa lobby-lobby mungkin ya, lebih kepada lobby-lobby karena kita juga kan agak susah gitu untuk masuk, kadang-kadang udah dapet nih project gitu kan, tiba-tiba ada orang dalam gitu.
4: Oh gitu.
5: Ya gitu-gitulah, ya udah biarin aja gitu kan. Ya, ya serum ke inilah utama. Susah ya kalau di apa kalau dibuka semua gitu. Bahaya.
4: Cuman yang pasti itu suka dukanya, sukanya mah udah jelas ya kalau lagi ada project dan lain-lain, tapi dukanya ya ada aja yang kayak begitu gitu ya Kang.
5: Iya, ya gitu. Apa?
4: Ya, oke.
5: Okay. Tidak se apa kalau di perusahaan di apa di swasta kan beda ya kalau di pemerintahan tuh. Kalau kita kan harus kontrak dulu baru dibayar gitu kan. Selesai aplikasi misalnya itu baru dibayar. Kalau di swasta itu kan langsung dibayar kan. Pay dulu gitu kan, atau apa dulu langsung gitu kan jalan gitu kan. Kalau di kita enggak. Jadi kita harus ngemodalin dulu Kang gitu.
4: Oh, barulah nanti ada uangnya turun setelah beres. Jadi kita harus modal duluan gitu.
5: Kadang-kadang ya dibayar Pak, enggak ada gitu. Ini ya kayak gitulah. Terus ada dipotong dari pusat nih Pak gitu kan ya. Mau gak mau sih kita ngikutin aja polanya gitu kan.
4: Oh gitu. Baru tahu nih aku nih teman Pradua nih, seru banget kalau ngobrol langsung, kapan-kapan kita ketemu langsung ya Kang ya. Jangan kemana-mana teman Pradua, nanti bakal kita bahas lagi seputar Iflow Bayara Multika, pastinya barengan sama Kak Panji Darmawan.
0: Santai siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pradua FM.

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman perdue di Santai Siang. Masih barengan juga di bareng sama Eflow Baraya Multika, ada Kak Panji Darmawan. Kak Panji, halo, selamat siang kembali.
1: Siang, Kak.
0: Nah, ini Kak, kalau search kata Eflow atau Eflow Bayara Multika ini kan langsung keluar juga ya di Google nih, banyak teman Pradua ya. Nah, terus ada ngebahas seputar ini juga, karya inovatifnya sejauh ini ada pernah bikin apa enggak kan gitu yang paling memorable atau aplikasi atau apa kayak gitu?
1: Kalau banyak sih kan, kita udah ngeluarin lebih dari 20
0: wow
1: inovasi ya di pemerintahan tuh. Nah yang sekarang lagi kita bangun ini kan sekarang itu teknologinya sudah mulai berganti ya, perilaku masyarakat itu, terutama pemerintahan itu kan kerjanya itu kan sekarang ada WFA atau WFA gitu kan. Nah sekarang kita kembangkan sistem untuk monitoring WFH-nya tadi itu gitu.
0: Oh, jadi ada kayak gitu ya?
1: Ada kan. Ya kita bikin tuh. Jadi kita tracking tuh, misalnya dia tuh bener nggak WFA-nya di mana gitu. Nah, jadi dia tracking tuh sampai memang nanti ketahuan sama pimpinan, tapi dia nggak bisa ngelihat kan, gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi absen nih, terus dia tracking tuh setiap apa namanya tuh per kan ada tiga sesi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama absen pagi, absen siang, absen sore kan absen gitu.
0: Pulang, ya. Yeah. Nah,
1: itu di tracking tuh IP-nya. Dia di mana nih IP-nya gitu kan. Takutnya dia lagi liburan di luar kota gitu kan.
0: Oh iya benar. Bilang sakit ada lagi ke mana gitu ya. Oh, ada ya, bikin itu. Kayak gitu ya, Kang ya?
1: Kita bikin Kang gitu.
0: Oke. Okay. Kang, kalau boleh tahu gimana awalnya bisa akhirnya masuk ke area pemerintahan itu gimana tuh?
1: Ya karena tadi kepedulian kita terhadap pemerintah sih sebenarnya. Jadi banyak pelayanan yang memang tadi lama gitu kan, seharusnya bisa lama, bisa cepat gitu kan. Itu kan dibikin lama gitu. Nah, tahu sekarang kan karena memang ada apa namanya tuh penilaian kinerja ya.
0: Yeah.
1: Itu seharusnya itu mereka tuh lebih cepat karena memang ada tunjangan kinerja kan gitu.
0: Oh.
1: Nah, sehingga kita bikin nih sistem nih di pemerintahan itu supaya memang mereka itu lebih efisien lah bekerja, kemudian by data gitu kan. Dan okay, banyak juga sekarang kan pimpinan-pimpinan tuh minta, Pak saya pengen data real time gitu kan.
0: Yeah.
1: Hari ini itu pelayanan itu berapa banyak yang dilayani gitu kan. Nah itu bikinin dashboard tuh buat bupati gitu kan. Sehingga mereka tuh kayak tiap hari itu mereka copy morning Kang, jadi copy morning gitu kan. Iya, jadi bikin rapat-rapat itu tidak usah lagi lihat data manual, Pak ini laporannya gitu kan. Cukup buka handphone aja langsung kelihatan tuh sekarang pelayanan berapa, realisasi berapa gitu kan.
0: Canggih berapa, keren gitu, keren kan. canggih banget nggak kepikiran banget lagi. Tapi Kang, kalau ngomongin soal buka usaha nih, ada tipsnya gak sih Kang dari Akang sendiri? Apalagi Akang kan bisa bilang menurut saya tuh cukup beda. Biasanya kan kita ngebahas soal UMKM gitu, kalau Akang kan lebih ke teknologi gitu. Biasanya kan saya ke food gitu. Kalau Akang kayak gimana tipsnya nih?
1: Tips buat apa nih?
0: Buka usahanya, usaha. Iya.
1: Kalau buka usaha sih sebenarnya kalau sekarang kan gampang ya. Sebenarnya kan pemerintah juga udah mulai membuka perusahaan sendiri gitu kan. Kalau dulu kan susah ya, kita harus bawa notaris dulu gitu kan, terus bikin perusahaan gitu kan. Sekarang itu tinggal daftar aja di Kemenhumkam ya, berarti untuk pendaftaran nama perusahaan, kemudian nanti terdaftar, tinggal dia langsung jalan gitu.
0: Oh gitu, tanpa rangkaiannya.
1: Harus banyak ininya gitu kan. Biaya mahalnya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Kalau dulu kan kita ini kan, kita harus punya ruko gitu kan.
0: Iya benar. Kalau sekarang enggak ya?
1: Kalau sekarang enggak perlu sebenarnya sih. Cuman ini saya enggak tahu kebijakan sekarang ya. Tapi yang pasti kayak katanya sih mudah kalau sekarang itu gitu kan, lebih mudah gitu.
0: Oke. Luar biasa gitu. Banget nih teman produk tumain banget nih Santai Siang. Kita biasanya ngebahas kuliner, parfum gitu. Ini kita ngebahas teknologi loh, keren banget loh. terpikir juga, pantas banget sih, keren. Kang, kalau terakhir yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 nih seputar Iflow Bayara Multika, sekaligus boleh di-spill juga nggak Instagramnya di mana gitu, atau pengen ngubungi, pengen kerjasama kemana gitu?
1: Ada kita di websitenya di iflow.id ya. Mm-hmm. Jadi nanti bisa konsultasi atau apa gitu kan lewat situ, dan di situ juga ada link Instagramnya gitu. Mm-hmm. Kan bisa di apa dilihat-lihat lah gitu kan, produk-produk kita tuh apa aja bisa di apa di ada di website kita gitu kan.
0: Oh.
1: Nah, cuman kalau sekarang sih lagi ada pembaharuan kemarin. Yeah. Tuh terakhir tuh gitu kan, cuman nanti belum ditambah-tambahkan banyak produk-produk yang memang yang baru-baru tahun 2026 ya.
0: Oh, sekarang gitu.
1: Nah, kita udah sekarang itu udah hampir 4 sistem nih kita udah mulai garap lagi gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, mudah-mudahan itu bisa kita launching lagi nih. Amin. Di publik gitu kan, supaya nanti daerah bisa ngelihat. Karena gini kan.
0: Gimana?
1: Ini sedikit ini aja ya.
0: Boleh dong.
1: Jadi kalau misalnya di ini kan sekarang ini kan banyak perusahaan yang bergerak di regional ya, di apa yeah. di daerah gitu kan.
0: Yeah.
1: Terutama di IT kan gitu kan. Nah, ini tuh di apa dibatasi oleh pemerintah pusat gitu.
0: Oh.
1: Makanya banyak yang tidak berkembang tentang.
0: Dan
1: kita harapkan sebenarnya di apa di pemerintah pusat itu mulailah gitu kan menggandeng perusahaan-perusahaan regional lah di daerah.

0: Kang gitu kan, ke pusat gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu lama gitu kan.
1: Oh.
0: Terus masih manual gitu kan, apa persepsi kita.
1: Ya, nah, benar,
0: harusnya
1: pasti.
0: Artinya dibikin lah gitu kan teknologi, apa namanya itu menggandeng perusahaan-perusahaan lokal gitu, mm-hmm. di daerah-daerah itu mereka juga digandeng supaya lapangan kerja juga terbuka di daerah. Oh. Kan gitu.
1: Mantap.
0: Itu kan yang sering jadi di daerah itu kan, itu kan mematikan usaha-usaha kecil di daerah.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya, iya. Nah, dengan gitu, ini kan. Jadi support lah ya gitu ya. Salah satu ya,
0: support ya,
1: keren banget. Pusat. Keren banget, luar biasa. Kang, terakhir Instagramnya di mana tadi teh?
0: Di eFlow, Kang, eFlow Indonesia. E-flow.
1: Oke, kalau nanti kamu bisa ke website-nya aja teman Prodo di E ya, terusnya pakai E Flow gitu. Kang Panji, terima kasih banyak udah mau ngobrol, udah mau sharing, udah banyak cerita juga, luar biasa. Jadi nama insight juga buat aku yang gak terlalu expert soal per teknologian gitu. Terima kasih banyak ya Kang Panji ya.
0: Sama Kang.
1: Selamat ya. Kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Salah.
1: Gokil teman Prodo tuh. Udah dikasih wejangan nih, tinggal digas aja sih kalau dikasih wejangan begitu mah ya.
2: Prodo FM, santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pelan-pelan dong ngunyah makanannya.
1: Waduh, kamu ilfil ya? Di restoran kayak gini tapi aku makannya kayak malu-maluin gitu ya?
0: Ih, bukan. Makan itu harus kurang lebih ngunyahnya 32 kali tahu.
1: Ah, itu ide dari mana sih? Ngaco kamu.
0: Ide mengunyah perlu 32 kali dicetuskan seorang ahli gizi asal Amerika Serikat bernama Horace Letcher. Pada 1800-an silam, menurut penelitiannya, mengunyah 32 kali terkait dengan jumlah gigi manusia. Mengunyah berkali-kali dapat mengubah makanan dari tekstur padat menjadi lebih cair, dan selama mengunyah 32 kali, aneka rasa makanan yang akan masuk ke perut juga jadi lebih netral.
1: Oh gitu, makan ribet juga ya? Kayak kamu, harus berkali-kali.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya, aku berkali-kali nembak, tapi cuma dianggap temen.
2: Bro 2, throwback time. Masih ingat?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula, bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2. Dinda balik lagi nih sekarang bareng Gaga yang nemenin Dinda ya sampai jam 2 siang nanti. Gaga bentar lagi FIFA World Cup Piala Dunia bulan depan, gak kerasa gak sih? Wow. Bentar lagi nih.
1: Ini tinggal menghitung hari doang karena kan kurang dari sebulan bahkan kan. Mungkin 3 mingguan lagi World Cup. Banyak beberapa tim tuh yang udah pada ini loh Din, kayak udah udah pada ngumumin pemainnya siapa aja yang bakal dipanggil gitu. Tapi aku masih penasaran sama lagu Piala Dunia sih.
0: Iya, apalagi kalau Piala Dunia kan mesti hitsnya itu
1: bener.
0: Osnya Piala Dunia nih ya. Biasanya kita tahu Shakira dulu ya kan, bener. 2010-an.
1: Bener.
0: Terus juga tahun Qatar kemarin ada Jungkook.
1: Iya, ya. Benar, BTS itu ya.
0: BTS. Nah, sekarang nih.
1: Sekarang siapa?
0: Ada Lisa nih, Gaga dengan Pro 2.
1: Blackpink.
0: Lisa Blackpink.
1: Oke, kemarin padahal mereka baru sama Shakira juga loh yang dai-dai itu, sekarang ngegayat Lisa juga ya.
0: Benar. Wah, pokoknya World Cup tahun ini mah rame ya, karena teman Pro 2 bakal ada kolaborasi lintas benua nih, mempertemukan Lisa, Anita, dan Rema dalam single terbaru untuk OS Piala Dunia 2026 dengan judul Goals.
1: Goals judulnya. Keren.
0: Jadi Goals terus, ini ada 3 musisi nih, ada Lisa dari K-pop ya kan, terus juga ada Anita juga, dan juga ada Rema, jadi memadukan nuansa Latin pop sama K-pop juga.
1: Oh gitu, jadi lebih dicampur gitu ya.
0: Dicampur, apalagi ini lintas benua ya, ada 3 orang bener, ini lagi. Ya keren banget sih.
1: Wah,
0: lagu ini.
1: Sih, teman berdua.
0: Rencananya lagu ini nih Gaga bakal dibawain pertama kali di pembukaan Piala Dunia besok nih tanggal 12 Juni mendatang.
1: 12 Juni. Pembukaannya sama lagunya Lisa Blackpink ya.
0: Yes.
1: Gehel, keren pisan itu mah. Itu mereka pintar banget sih panitia bisa mengekai kemarin kan ngambil dari K-pop ya.
0: Iya, Jungkook.
1: Jadi yang ngugatin kan kalau orang-orang yang senang K-pop tuh, idol K-pop tuh kan maniak semua, banyak juga masanya ya.
0: Iya, mestinya dinantiin nih seluruh
1: itu
0: dunia
1: dia,
0: dinantiin.
1: Itu teman berdua ya. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, apa momen yang paling kamu nanti-nanti di Piala Dunia selain soundtracknya? Kalau kita sih nanti-nanti banget siarannya nanti di RRI ya.
0: Iya sih benar.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Asik, asik, asik, asik. Menghitung waktu aja teman produser 1 jam 40 menitan lagi lah ya.
1: Ya kurang dari 2 jam.
0: Kurang dari 2 jam ya Persib Bandung bakal main nih, yang ditunggu-tunggu pisan ini mah. Eh.
1: Udah tahu enggak teman Pro 2 kamu mau nobar di mana nih? By the way mesti ada aja ya Gaga.
0: Bener.
1: Yang enggak kebagian tiket nih.
0: Wah, ngeri banget yang enggak kebagian tiket di mana nih, di stadion di GBLA, banyak.
1: Iya
0: kan. Kan banyak apa kafe-kafe yang nobar juga terus kayak pada habis sold out juga gitu. Tapi aku kurang tahu info nobar, cuman cerita dikit nih, aku tadi di jalan OTW ke sini.
1: Yep.
0: Aku lihat ada di daerah Dago, jalan di Dago, jalan Dago 262 di pinggir jalan itu warga sekitar Karang Tarunanya udah bikin nobar di pinggir, di dekat toko. Udah rame banget, katanya bakal ada makanan, minuman gratis, gorengan, semuanya.
1: Dari pagi ya, ya udah persiapan ya. Mereka
0: jam 11, jam 10 kayaknya. Gokil banget. Ada info juga gak sih sebenarnya?
1: Yes, kalau kamu teman Pro 2 di lingkungan kamu belum ada nobar nih, kamu bisa coba ke beberapa tempat di bawah ini nih. Selain di gedung Persib ya, di Geraha Persib, kamu juga bisa ke titik-titik lokasi di daerah Paris Van Java. Kamu bisa nonton langsung nih ya, di bioskopnya CGV. Tapi kalau udah keburu sold out tiketnya, bisa coba ke beberapa kafe ini. Ada di Neka Coffee, untuk kamu teman Pro 2 di daerah Cimahi Utara ya.
0: Wow.
1: Atau buat kamu teman Pro 2 yang ada di Supratman, ada juga di daerah Highways Coffee di Bojongloa Kidul ya, Mekarwangi. Itu juga nobar nih. Dan juga di daerah Dayuhkolot. Dayuhkolot mana nih suaranya?
0: Waduh, Dayuhkolot, sampai Dayuhkolot juga ada nih, piramen juga nih.
1: Di Dayuhkolot juga ada di Bento Kopi Telkom nih, Gaga. Juga ada di Cibenying Kaler juga ada. Terus Panyilekan juga ada nih Bento Kopi. Bento Kopi juga menyediakan nobar juga ya di daerah. Di tiga daerah tadi ya, di Cibenying Kaler, terus ada di Dayuhkolot,
0: Dayuhkolot
1: ya kan. Terus juga next juga ada di BEC nih.
0: Di BEC, itu juga CGV juga ya.
1: BEC, iya
0: bener banget. Di CGV juga ada, tapi nih banyak juga ya, kalau aku lihat di beberapa infonya kayak ada di G-Fest Cafe and Resto di Jalan Tongkeng tuh, di Jalan Merdeka, tapi ada HTM-nya. Terus di Konken Aceh, di Konken Jalan Aceh, Konken Coffee juga ada. Tapi ya, by the way kalau ngomongin soal nobar Persib, sebenarnya kan ini tuh ada ini, ada sempat himbauan gitu tahu.
1: Iya, benar banget.
0: Ya kan, yang soal ini apa dari penyelenggara atau pihak promotor pemilik hak siarnya lah ya. Iya, pemilik hak siarnya dari Indonesia Entertainment Group ya, dari IEG Indonesia atau yang ini loh, yang kayak penyelenggara itu apa namanya? MTech Group, MTech Groupnya. Betul. Nah, mereka juga katanya ngasih info juga ada beberapa nobar atau official announcement nobar yang jelas itu tuh nobarnya tuh berlisensi. Jadi katanya kalau kamu juga mau bikin acara nobar, mending dilaporin dulu aja, biar kalau udah berlisensi kan jadi aman gitu.
1: Yes, bener banget. Biar lebih tenang lah ya nobarnya ya.
0: Iya gitu, jadi gak harus kayak, wah takut gimana, takut dituntut. Jadi mending yang aman-aman aja, bisa dicek juga gitu teman Pro 2. Ah, mantap banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri nanti kira-kira mau nobar di mana, kabarin dong sama Rangga ya, sama kita berdua nih. Kabarin. Kalau pengen nobar di RRI Bandung, sini aja nih. Kita udah nyiapin TV yang besar ya.
1: Ayo.

0: Waduh, kalau dengerin lagu ini siang-siang ya Gaga, rasanya udah mau ke alam mimpi aja bawaannya ya.
1: Pengen tidur tapi enak banget ya lagunya, jujur. Apa judulnya? Aku Rindu ya?
0: Aku Rindu dari Isyana Saraswati. Wah, emang bener-bener sih lagu-lagu Isyana zaman dulu itu ya.
1: Iya bener.
0: Lagu-lagunya yang slow, terus yang pop gitu. Tapi sekarang kan udah berganti genre, tapi gak membuat Isyana kurang,
1: nggak mengurangi rasa, nggak mengurangi kerennya dia, gitu, tetap keren gitu. Bener, aku setuju. Waktu pas aku nonton konsernya dia juga bilang katanya kalau ini ada salah satu gayanya dia gitu, dia seneng gaya seperti ini. Tapi ya bisa dibilang Isyana tetaplah Isyana, dia tetap keren gitu ya, walaupun mau nyanyi gaya apapun gitu,
0: mau sama rock, mau pop, mau slow, semua Isyana
1: bisa banget. Sama kayak Bobotoh nih, tetap keren juga, mau Persibnya menang, mau Persibnya seri, mau Persibnya belum menang juga tetap keren, tetap solid banget, apalagi kalau udah soal konvoi, bener nggak?
0: Bener banget nih Gaga, apalagi besok ya. Kita siap-siap dulu aja nih ya, kita optimis boleh, antusias boleh, tapi tetap juga mikirin keselamatan waktu konvoi besok ya Gaga.
1: Tapi FAE bentar nih ngomongin sebelum konvoi nih, karena kan Persib masih belum dipastikan juara sebenarnya teman Pradua. Cuman ya moga aja gitu, amin gitu. Tapi ini kalau dilihat antusiasmenya luar biasa banget. Bahkan Bobotoh dari luar kota tuh pada serbu Bandung itu, dan tingkat okupansi hotel tuh diprediksi tembus sampai 90% loh katanya.
0: Wow, hari ini ya kayaknya udah gak bisa lagi nih kita booking hotel sore-sore, udah deh.
1: Udahlah. Susah karena pengen ngerasain vibes-nya konvoi di Bandung kali ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal konvoi, punya tips gak sih kamu?
0: Iya nih, Dinda punya tips nih buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan konvoi tapi tetap aman ya itu besok pagi.
1: Penting.
0: Number one nih Gaga, yang paling penting nih, memang kita harus mengutamakan keselamatan. Alias pakai helmnya dong.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Benar. Sukara lupa tah Bobotoh teh. Pakai helm, benar, kemana-mana.
0: Pakai helm jangan lupa ya. Selain juga jaga keselamatan juga, kita tetap aman, nyaman di jalan ya kan. Terus siapin air putihnya. Air putihnya dibawa ya kan, biar kita enggak haus. Teriak-teriak ya kan di jalan apalagi.
1: Sebenarnya
0: ya
1: suka tiba-tiba ada yang jualan tau Din. Suka tiba-tiba ada yang kayak bawa di dus gitu, tiba-tiba air minum, es teh, es jeruk. Kadang suka mikir tuh di mana dia tempatnya tiba-tiba jualan gitu. Tapi memang lebih enak bawa minum sendiri aja teman Pro 2 ya. Bawa yang seliter kalau bisa mah, biar kenyang tuh.
0: Terus Gaga, selain menjaga dehidrasi biar enggak tubuh enggak dehidrasi ya, pakai masker itu perlu juga nih kayaknya nih.
1: Oh iya sih.
0: Biar terhindar dari debu, asap-asap di jalan ya kan.
1: Soalnya ini kan kalau lagi kayak gitu suka ada flare gitu loh, apalagi kalau yang bawa bayi, anak-anak tuh ngeri banget.
0: Takut,
1: hati-hati aja ya.
0: Iya
1: benar. Tapi bawa makan juga penting tahu, ini FYI. Kalau menurut aku, karena ketika lagi konvoi itu kita suka bingung kalau udah ketahan 2-3 jam. Gak ada makanan yang jualan kayak agak jauh. Itu lapar. Nah aku pernah waktu itu disuapin sama emak-emak yang lagi konvoi juga.
0: Waduh,
1: kayak botram gitu ya. Udah botram seru-seruan aja gitu. Bawa makan ya teman Pradua ya. Bismillah.
0: Pokoknya jangan sampai kehausan, jangan sampai kelaparan. Dan pastinya kayaknya perlu juga nih bawa jas hujan ya.
1: Ya
0: karena
1: betul,
0: sekarang kan cuacanya gak nentu. Apalagi tadi dia panas, sekarang udah hujan aja nih.
1: Ya Gaga, sekarang udah mendung aja nih. Udah bawa-bawa hujan ya teman Pradua. So pasti tetap jaga keselamatannya juga ya.
0: Bener.
1: Kondusif juga, apalagi buat teman Pradua Bobotoh yang mau ke stadion, kalau di stadion jangan langsung turun gitu.
0: Betul.
1: Dijaga dulu sampai perayaan juaranya beres, baru kita rayakan sekota Bandung.
0: Rayakan kita gitu. Semua yang penting aman, sehat, selamat ya. By the way Gaga, gak kerasa udah mau jam 2 siang nih. Waktunya Dinda pamit di Pradua di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Gaga yang bakal mendengarkan top 20 Indonesia. Yang pasti mungkin lagu-lagu favorit kamu
1: ada di sini juga teman Pro 2. Thank you banget ya Dinda ya.
0: Yes, Gaga, Dinda pamit dulu teman Pro 2. Bye bye.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Indonesia Top 20.
7: Indonesia Top 20.
8: 96 FM.
9: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
10: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
11: 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
3: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau

Selamat sore teman Pradue Persib Day. Buat yang lagi di jalan, kalau pengen nonton Persib kemana, melipir aja belok ke RRI Bandung nih teman Pradue. Kita lagi ada nonton bareng kecil-kecilan aja, gak yang proper-proper banget. Cuman kebetulan kita lagi pada ada di kantor juga, kita pengen nonton, akhirnya kita mainin TV aja nih. Kita buka TV aja di luar teman Pradue. Jadi kalau kamu mau datang aja sini teman Pradue ya, daripada sendiri-sendiri aja gitu ya. By the way nih teman Pradue, di sore hari ini Persib Bandung baru aja mulai kick off, skor masih 0-0 lawan Persijap Jepara, di mana Persib berlaku sebagai tuan rumah dengan baju biru-biru dan juga Persijap tim tamu putih-putih. Dan teman Prado, untuk Persib sendiri kesebelasannya di sore hari ini nurunin Teja Pakualam, Matri Kardi, Barba, Eliano Reinders, Kakang Rudianto, Frans Putros, Adam Alis, terus ada Tom Haye, Berguinho, Beckham Putra sebagai kapten juga, dan juga Andrew Young teman Prado. Langsung aja tebak skor deh, menurut kamu Persib bisa menang atau berapa nol lah gitu. Menurut Rangga sih Persib bisa 3-0 ya. Bismillah juarakeun teman Prado.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Angga Dian saya nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria. Di sore hari ini teman Pro 2 so pasti kalau udah masuk sore-sore kita bakalan spill nih teman Pro 2. Film yang bakalan tayang. Jadi kita bakalan muter movie trailer. Kemarin Rangga film Suamiku Lukaku ya. Sekarang Rangga bakalan movie trailer atau puter trailer dari film Sekawan Limo yang kedua teman Pro 2. Ini tentang Gunung Kelawi. Ini masih lanjutan yang pertama. Cuman banyak lagi konfliknya teman Pro 2 dan beda gunung juga. Penasaran kayak gimana? Kita cek aja di muter movie trailer Sekawan Limo 2.
1: Mas Juna melebu kerajaan Demit Jayadipa tanpa izin.
2: Ceritanya ngene. Sakwise pendakian Gunung Madyapura, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku.
3: Kira-kira Mas Juna saiki nang ndi, Mas?
4: Nemplek dek kegerku gak?
5: Mbok pikir cecek.
2: Bagas, Leni, Diki karo Andrew terus maju karo uripe dewi-dewi.
3: Foto.
6: Tahun 2000, apa golek pesugihan nang Gunung Kelawi?
7: Pesugihan itu jaluk tumbal keluarga kandung saben purnomo ageng.
6: Pesugihan itu kudu dibayar nganggo tumbal nyowo.
3: Ada aja ngasih mandek, ayo terus tekan dulur.
1: Purnomo ageng ancen hari gede nang dunia demi.
8: Purnomo ageng tahun ini tepatnya kapan, Mbak?
7: Tepatnya tengah wengi rong dino maneh.
1: Wong sugih mlintir iku carane mek telu. Nek eksploitasi alam, menungso, demi.
8: Ternyata tumbal itu ada tiga lapis. Kapi telon, kapi don, kapi sang,
9: kapi bara.
7: Hah? Awas kapi.
1: Bila rantau ini.
10: John, komi mbak.
1: Ini tanduk, tak kira kutil.
11: Aku sibuk guys, udah dulu ya, aku lanjut kerja.
6: Dan misalnya aku rapi, aku bakal gawe bojoku ke ratu sih. Pohon bojoku.
12: Gunung Kelawi ini sudah sejak dulu mempunyai kekuatan gaib yang besar sekali. Sehingga menarik banyak manusia

0: Michael batukmu, kartolo aku panggilin dah.
1: Masih dengan drama dan horor komedinya teman produser kawan Limo 2 27 Mei 2026 di bioskop.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Angga Hedianca, teman Pro 2 nemenin kamu di Sore Ceria. Dan sore hari ini teman Pro 2, Rangga gak sendirian. Rangga udah tersambung lewat line telepon teman Pro 2. Ada Kang Arif Ramden, seorang filmmaker teman Pro 2. Tapi sebelum menjadi seorang filmmaker, Kang Arif Ramden ini adalah seorang karyawan pabrik yang menjadi filmmaker berprestasi saat ini. Kita langsung sapa dulu aja. Selamat sore Kang Arif Ramden.
5: Selamat sore.
4: Wah, luar biasa. Lagi di mana nih Kang? Lokasi sekarang lagi di mana kalau boleh tahu nih?
5: Di Jalan Perintis di Viade.
4: Oh, lagi nobar Persib apa gimana nih Kang?
5: Iya, lagi mampir aja sih. Tadinya kan mau ke tempat nobar yang lain, cuman karena baru sempat sampai sini, jadi kebetulan di sini juga ada tempat nobar juga gitu. Jadi sambil.
4: Wih, sambil. Kita sambil nobar, sambil ngobrol juga ya Kang ya, soal filmmaker ini aman ya Kang ya?
5: Aman. Ini Kang, ini udah agak nyumput juga.
4: Wih, mantap. Ini Kang, kalau boleh tahu nih Kang, ngobrolin soal filmmaker dan juga dulunya sempat jadi karyawan pabrik, itu gimana cerita awalnya Kang? Dari mana dulu kalau boleh ceritain, silakan Kang, gimana?
5: Sebenarnya untuk perjalanannya tuh dari SMA sih sebenarnya. Jadi itu kan udah mulai bikin film tuh dari SMA ya.
4: Mm-hmm.
5: Cuman tadinya tuh pengen kuliah film, cuman karena dari orang tua ada keterbatasan ya, saya juga ada mungkin harus ngebantu orang tua juga, jadi ke pabrik dulu lah, kerja dulu gitu.
4: Oke. Itu tahun berapa kalau boleh tahu?
5: Untuk kerja lulusnya itu, kalau lulus SMA 2021, kalau bikin filmnya dari 2019 ya, waktu masih SMA tuh udah mulai bikin film. Terus kerja dulu, ini resign dari pabrik tuh 2023.
4: Oke. terus?
5: Karena stresan, resign 2023 langsung, alhamdulillah, begitu hari. Kan tadinya tuh si hari terakhir kerjanya tuh mau hari itu kan. Mm-hmm. Cuman karena memang cuti tahunan baru keluar, jadi dihabisin aja gitu sampai akhir bulan. Jadi yang harusnya masuk ke kantor jadi enggak masuk. Jadi hari kemarinnya tuh terakhir masuk kantor tuh.
4: Oke.
5: Tapi teman rekan sekaligus guru saya itu langsung nge-calling.
4: Mm-hmm.
5: Jadi sebelum ke juara film ini, itu tuh karena memang mungkin masih kenalan, saya diajak dulu ke film layar lebar dulu.
4: Oke.
5: Nah, setelah film layar lebar, produksi selama 6 bulan, mm-hmm, kosong kan karena udah resign dari pabrik.
4: Sebagai apa saat itu syuting?
5: Jadi LP.
4: Oke. Kalau boleh tahu filmnya udah tayang?
5: Belum.
4: Oh, oke. Tapi udah diumumin film layar lebarnya, tayangnya dan lain-lainnya?
5: Udah mulai, jadi masih nunggu tanggal tayang, tapi untuk akun Instagramnya tuh udah banyak kok postingannya.
4: Wih, apa nama filmnya kalau boleh tahu nih Kang nih?
5: Cinta dan Sejarah.
4: Oke. Terus Kang, gimana lagi Kang?
5: Nah, kosong kan karena abis resign. Akhirnya saya tuh nyoba untuk pertama kalinya ikut kompetisi film yang kategori umum. Jadi saingannya tuh sama orang-orang yang udah berpengalaman PH-PH gitu.
4: Mm-hmm.
5: Dan secara kematangan dari segi usia gitu kan, mereka tuh saingan-saingannya tuh ya bisa dikatakan kompeten lah ya.
4: Mm-hmm.
5: Nah, sementara saya tuh baru selama ini sejak SMA tuh baru ikutan waktu SMA juga ada beberapa kali menjuarai, cuman kan itu tingkat pelajar kan ya.
4: Iya.
5: Di tahun-tahun itu belum sepopuler sekarang lah, lomba film masih jarang gitu.
4: Mm-hmm.
5: Untuk sekarang kan makin banyak lagi kan, mau itu festival, mau itu kompetisi yang dapat hadiah gitu. Mm-hmm. Nah, itu saya pertama kalinya, bahkan waktu kalau nggak salah tuh yang paling tua itu tim produksinya saya.
4: Oh.
5: Itu masih 22 tahun saya tuh. Masih 22 tahun. Sisanya tuh adik-adik kelas saya.
4: Oh, terus.
5: Nah, jadi kan saya ngajak teman-teman di kampus karena kan sambil kuliah juga.
4: Iya.
5: terus ngajak adik kelas yang selalu jadi tandem tuh, dia tuh videographer bisa, editing bisa.
4: Tahun berapa? 2000 berapa?
5: 2024.
4: Oke, 2024 si syuting dan lain-lainnya tuh.
5: Ya, itu tuh benar-benar kru-nya sedikit berbeda jauh lah ya sama film-film sebelumnya, termasuk yang film layar lebar kalau dibandingin kan jauh pisan. Nah, tapi ini krunya sedikit, tapi persiapannya saya berkaca dari persiapan di layar lebar. Jadi yang asalnya nggak ada pre-production meeting, kita ada pre-production meeting. Yang asalnya kita nggak reading naskah jadi reading naskah. Yang asalnya nggak survei lokasi jadi survei lokasi. Jadi banyaklah pelajaran yang diambil waktu produksi film layar lebar.
4: Oke.
5: Yang diterapkan di produksi film pendek, walaupun krunya itu cuma berapa orang ya? 3-4 orang kalau nggak salah.
4: Wow. Oke. Terus.
5: Nah, tapi yang kita optimis menang ya, kan perlu ya optimis, bukan bermaksud jumawa atau gimana. Kita optimis menang tuh karena kita berani ngambil tema psikologi waktu itu filmnya.
4: Oh.
5: Psikologi action atau psikologi thriller.
4: Wih, keren. Tapi sorry sebentar, sebelumnya basicnya ini nggak di SMA tuh sempat ikut eskul dulu atau apa gitu nggak?
5: Oh iya. Ada jurnalistik.
4: Ah, oh, oke. Okay. Lanjut. Terus, Kang.
5: Nah, tapi agak ada perdebatan waktu itu tuh di antara teman-teman. Bentar, ini berani nggak ngambil psikologi, sedangkan kita alat-alat terbatas gitu kan?
4: Iya.
5: Dari segi apalagi device kita harusnya main-main di warna kan, main di editing. Cuman dengan keterbatasan yang ada, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu kan.
4: Gitu, oke.
5: Ya, jadi sebenarnya ekspektasi kita tuh nggak terlalu tinggi karena memang agak berat ya bikin film psikologi itu.
4: Iya, tapi akhirnya berhasil ya, dan juara ya. Gitu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Wah, luar biasa. Di tahun 2020 berapa itu kompetisinya? 2025, 2024?
5: 2024.
4: 2024. Oke, kalau sampai sekarang masih produktif juga berarti?
5: Masih.
4: Oke, platformnya di mana tayang dan lain-lainnya biasanya, Kang?
5: Kalau sekarang mah saya lebih ke jasa tunggal sih. Oh, kebetulan sekarang tuh kerja di salah satu PH juga kan.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ada salah satu kenalan saya di film Layar Lebar kemarin itu tuh bikin PH, dia tuh bikin PH cicilan dulu lah.
4: Oh, gitu. Nama PH-nya apa, Kang?
5: Cineas Muslim.
4: Oh gitu, lagi bikin sih. Jadi sekarang sambil kerja di sana juga, jadi produktif terus untuk di filmnya gitu ya?
5: Iya.
4: Oh, wah, berarti perjalanan panjang banget ya, Kang, dari sekolah terus sekarang sempat kerja juga, akhirnya kembali ke film dan sekarang kerja juga di dunia film juga gitu ya, Kang ya?
5: Iya. Tapi wah, enaknya tuh kalau sekarang tuh kan lebih fleksibel.
4: Oh, kenapa lebih tuh?
5: Fleksibel. Karena kan PH itu nggak kayak kerja kantoran yang pergi pagi pulang malam, jadi kita meeting di event-event tertentu, kalau misalkan emang kita ada callingan dari, misalkan dari instansi mana mau dibikinin filmnya, nah kita baru gerak.
4: Oh gitu, tapi kan ada yang bilang juga kalau syuting tuh kadang suka nggak sehat nih, Kang, jamnya kayak gimana tuh, jam kerjanya ada yang dari pagi ketemu pagi lagi gitu.
5: Ya, oke. Okay. Untuk bicara syuting yang nggak sehat itu sebenarnya lebih ke yang pertama dari segi penjadwalan ya. Nah, dari segi penjadwalan itu biasanya tuh buru-buru udah mikirin, kayak misalkan nih penulisan naskah kan idealnya tuh bisa ya paling cepet tuh 6 bulan lah ya. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Nah, cuma kemarin itu walaupun dalam skala film pendek, oke, kita coba dong naskah ini walaupun film pendek durasinya 5 menit, gimana kalau development ceritanya 1 bulan, kalau penulisannya juga 1 bulan. Oh, untuk gitu. Film 5 menit.
4: Oh.
5: Jadi untuk 2 bulan itu cuman menentukan naskahnya doang.
4: Oh, oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal syuting sehat atau nggak sehat, mal kembali ke manajemen waktunya juga dan persiapan ya, Kang ya.
5: Betul. Jadi satu agannya aja yang nggak sehat, kesana juga nggak bakal sehat.
4: Jadi harus tetap on schedule, tetap sesuai agenda gitu. Kang, jangan kemana-mana, ya, nanti bakal kan? Kita ngobrol lagi ya. Setelah beberapa lagu berikut ini ya.
5: Bye.
2: Pro
3: FM.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2 Rangga masih barengan sama Kang Arif juga. Halo Kang Arif, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Waduh, rada deg-degan ya sambil nonton Persib sambil ngobrol kayak begini ya Kang ya. Rada nggak paruguh gitu perasaan teh, gitu harus nunggu Persib. Tapi kita perlu sharing juga gitu. Kang, ngomong-ngomongin soal sharing jadi filmmaker, aku juga lihat di Instagramnya Kang sering kali beberapa ngisi kelas gitu ya buat film ya, bener ya Kang ya?
4: Betul, dan itu masih berjalan sih. Nah, itu bagian dari kerjaan aku,
0: Kang. Oh gitu, termasuk sosialisasi film lah gitu bisa dibilang ya. Isinya apa aja biasanya Kang?
4: Halo?
0: Halo Kang?
4: Iya.
0: Oke, biasanya isi materi kelasnya tuh Akang bawain soal materi apa aja nih soal film?
4: Karena aku tuh sebenarnya basicnya tuh di penyutradaraan. Jadi kalau nggak seputar penyutradaraan itu tentang penulisan naskah.
0: Oh gitu. Jadi antara dua itu aja ya?
4: Ya, walaupun sebenarnya untuk dari segi produserial atau sisi produksi, karena kan kemarin juga sempat jadi line producer juga, itu tuh sebenarnya masih bisa, cuman ada yang lebih berpengalaman yaitu owner perusahaannya, owner PH-nya yaitu Yusuf.
0: Oh.
4: Itu kan emang dia tuh anak-anak produksi banget lah, jadi buat bagi-bagi juga.
0: Ah gitu, oke paham. Tapi Kang, kalau ngomongin soal ini kan berarti perjuangan Kang ya, dari yang kerja dulu sampai akhirnya sekarang bisa berprestasi di film gitu. Apa Kang ini rahasianya, apa nih yang bisa bikin sampai sejauh ini Kang?
4: Lebih ke, kalau dari segi faktor teknis ya, kerja kerasnya kayak ketika yang ini kan, aku tuh waktu di kerja itu kan sambil kuliah juga ya. Sambil kuliah juga. Nah, otomatis sih waktu untuk istirahat tuh berkurang juga. Nah, semakin berkurang lagi ketika emang harus nge-push ilmu buat film gitu. Karena ini kan ada agak sakit ya ketika kuliah film tuh nggak jadi. Harus undur dulu 2 tahun buat sambil kerja sambil kuliah, walaupun kuliahnya bukan perfilman. Tapi untuk membayar rasa sakit itu semua gitu, jadi harus kerja lagi, belajar otodidak tentang film.
0: Oh gitu ya. Tetap kerja dari keras segi juga
4: effort,
0: ya.
4: Ya dari segi effort itu, tapi yang jelasnya masih jangan memutus tali kita sama yang di atas sih gitu. Jangan berhenti sholat, jangan berhenti berdoa. Jadi kadang-kadang ada di titik terendah kayak ini, kayaknya udah nggak bisa nih, waktu di pabrik tuh sempat depresi tuh, kayak ini cita-cita buat jadi filmmaker, tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit mulai kekejar gitu.
0: Wih, luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Keren banget Kang, asli Kang. Jadi dari buah dari kegigihan juga ya Kang. Tapi sejauh ini kesulitan banget Kang, kalau soal prestasi dan lain-lain kan orang taunya udah prestasinya, hebatnya, kerennya. Tapi challenge-nya sendiri, struggle-nya sendiri apa Kang yang dialamin?
4: Kalau struggle-nya, oh paling ini sih kayak waktu di film layar lebar ya. Itu kan aku tuh line producer, ini kaki tangan kanannya produser ya. Jadi benar-benar yang wakil produser buat ngontrol di lapangan. Nah itu syuting tuh kan total tuh 12 hari. Itu aku sampai sakit karena ngabisin tenaga di praproduksi. Jadi waktu syuting tuh harusnya kontrol ke lapangan, ini malah tidur karena masa praproduksi itu selama 3 bulan itu benar-benar hampir tiap hari prepare buat biar nanti syuting lancar, sampai-sampai kurang tidur, yang asalnya tidur tuh ya 6-8 jam, jadi kadang-kadang nggak tidur, kadang-kadang 3-4 jam aja.
0: Wah.
4: Itu sih balik dari segi kekuatan fisik, cuman makin sini makin terlatih. Ya walaupun ada kalanya harus ngorbanin waktu tidur juga, tapi ya nggak apa-apa lah.
0: Oh, tetap ada hal yang harus dikorbankan juga ya ternyata ya Kang ya. Betul. Tapi Kang, pesannya buat orang-orang sana yang sama gitu seperti Akang juga, yang harus memulai semuanya sendirian, otodidak dari nol juga, apa yang harus disiapin sih Kang?
4: Yang harus disiapkan mah lebih ke pertama tenaga ya, tenaga dan waktu. Kalau bicara balik lagi tenaga dan waktu itu dari segi fisik ya, jasmani. Nah kalau dari segi rohani mah lebih ke persiapan mental nih. Takutnya kalau misalkan emang kita tuh ngerasa effort kita udah besar, cuman kita tidak mempersiapkan diri untuk jatuh. Nah biasanya, nah di sini sama halnya kan dengan bikin bisnis, kalau misalkan jatuh kan ada benar-benar fase titik terendah tuh, bagaimana kita nge-manajemen emosi kita biar bisa bangkit lagi. Kadang-kadang kan banyak yang berhenti di tengah jalan, udah banyak bikin film atau udah banyak bikin karya, tapi kok stuck di situ-situ aja ya. Tapi ke konsistensi sih, jangan ya.
0: Wah, benar-benar Kang. Terakhir Kang, ada yang pengen disampaikan ke teman Pradua nih seputar film, seputar apapun, silakan Kang.
4: Ya, oke, untuk yang berama ditunggu film Cinta dan Sejarah akan tayang di bioskop.
0: Oke.
4: Insya Allah tahun ini, tapi paling-paling lama itu tahun depan lah mungkin ya, antara akhir tahun sekarang atau tahun depan. Terus buat teman-teman pendengar juga di sini, kalau misalkan yang mengikuti ingin belajar film secara gratis, jadi ada kelas gratis setiap pekan nih. Nah besok setiap hari Minggu tuh ada kelas gratis tentang perfilman. Dipantengin aja Instagram Sineas Muslim.
0: Indonesia. Siap. Kang, terima kasih banyak, sehat selalu, lancar selalu, sukses terus di dunia perfilmannya juga, makin berprestasi lagi juga, dan selamat kembali menonton Persib ya Kang. Terima kasih udah mau sharing Kang. Assalamualaikum, terima kasih Kang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wah, keren banget teman Pradua, sangat menginspirasi ya, bahwa memang namanya hidup tuh penuh lika-liku teman Pradua, dan pastinya yang pasti tadi utamanya adalah kita harus terus gigih dan juga konsisten.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Informasi lalu lintas di kota Bandung sore hari ini, teman Pro 2. So far nih kalau aku gambarin tuh sore hari ini mah masih agak-agak lowong ya di malam minggu ini, teman Pro 2. Karena memang rata-rata para warga kota Bandung ini tuh lagi pada nonton Persib, lagi pada nobar di berbagai titik, teman Pro 2. Ada yang di rumah, di daerah, di kelurahan, sampai di setiap kafe tuh hari ini full nobar, teman Pro 2. Dan full rame banget. Tapi masih ada juga beberapa titik yang macet di Bandung, kayak di kawasan Bojong Soang, teman Pro 2. Terus kalau kamu ke Bandung Timur lewat Cicaheum dan Arcamanik, di situ terpantau masih macet juga, teman Pro 2, sampai ke alun-alun Ujung Berung. Dan beberapa titik juga tadi di Bandung kan diguyur hujan deras, dan juga banyak beberapa daerah di Bandung itu banjir yang cukup tinggi juga gitu, teman Pro 2. Tapi beberapa titik yang biasanya ramai kayak Pascal, terus ke Astana Anyar, itu masih sepi, teman Pro 2, hari ini terpantau lengang. Begitupun Pasteur sampai Sukajadi dan Setiabudi pun terpantau masih ramai lancar, teman Pro 2. Dan kalau orang gak lihat nih di kawasan Ciamplas Cipaganti juga sama, masih ramai lancar, dan beberapa titik di Bandung masih sepi, teman Pro 2. Cuman kita lihat aja 30 menit ke depan bakal seramai apa nih kota Bandung ya. Tunggu terus update-nya, masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, di Sore Ceria.

0: Waduh, teman Pro 2 ini parah banget deg-degannya. Aduh, gak bisa bernapas lega nih teman Pro 2. Nonton Persib sama Persija di mana skornya masih 0-0. Sedangkan Persib ini kalau mau aman menang aja 1-0 teman Pro 2. Walaupun sekarang walaupun seri, Persib masih di puncak ya. Tapi kita harus cari aman teman Pro 2. Ini ngeri banget deg-degan teman Pro 2. Karena Borneo sendiri lawan Persib ini dia lagi memimpin skornya 5-0 teman Pro 2 lawan Malut ya. Sungguh sangat ini menurut aku ya sangat unpredictable banget bisa menang 5-0. Malut kalah 5-0 loh teman Pro 2. Aduh. Ya namanya juga sepak bola ya. Tapi ngomongin soal sepak bola nih, lagi seru juga teman Pro 2. Di sore hari ini banyak yang lagi nobar. Salah satunya ada Lucky nih. Selamat sore Lucky.
1: Ya, selamat sore ya.
0: Woi, Goki, lagi nobar di daerah mana Lucky kalau boleh tahu nih?
1: Ini di depan gedung RRI.
0: Oh, lagi kantor. Oh, yang lagi rame-ramean
1: ya,
0: itu.
1: Di depan, iya.
0: Wah, mantap. Pak, ini kan Persib masih 0-0, gimana dulu perasaannya nih, ada deg-degan atau enggak bisa gelisah atau gimana nih?
1: Waduh, gelisah ya karena belum pasti juga ini gimana. Kebetulan juga Borneo-nya lagi keadaan di atas, menang juga kan 5-0. Jadi ya cukup deg-degan lah, karena belum ada satu gol dari Persib.
0: Tapi peluang dari tadi gimana nih kalau nontonin pertandingan nih Persib Bandung nih?
1: Buat peluang sih kayaknya udah banyak ya, banyak peluang. Cuman sayang aja mungkin belum rezekinya.
0: Aduh, tapi kalau boleh tahu Aluki sendiri ini senang sama Persib dari kapan nih kalau boleh tahu?
1: Oh, kalau senang sama Persib tuh dari kecil.
0: Oh oke, okay. Siapa pemain favorit Persib? Sekarang?
1: Yang sekarang? Barba.
0: Barba, wih back ya Barba. Federico Barba, gokil yeah. Tapi kalau untuk prediksi menurut Aluki sendiri hari ini gimana, Persib bisa menang atau Persib malah seri aja atau gimana?
1: Kita harus optimis ya, harus optimis menang sih. Walaupun skornya tipis gak apa-apa lah, yang penting menang.
0: Wah ya, tapi deg-degannya mah terus gak berhenti-berhenti ya ya.
1: Ya itu masih deg-degan sampai sekarang.
0: Ini juga bingung channel pun sama deg-degan, penyiarnya deg-degan, penontonnya deg-degan juga. Tapi kalau boleh tahu nih, ada nazar nggak kalau Persib juara apa gitu Aluki? Pengen apa gitu? Hajat apa kek gitu?
1: Belum ada sih ya kalau buat nazar atau apapun. Ya yang penting Persib juara deh. Wah, senang-senang jelas, senang-senang bareng-bareng lah.
0: Bener ya,
1: suatu kebahagiaan.
0: Wah benar, ngeliwat bareng lah semuanya pokoknya ya.
1: Nah, okay. Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal Persib sendiri nih, sejauh ini ada nggak match atau pertandingan di Liga 1 tahun ini yang paling diingat gitu sama Aluki, yang paling Aluki suka gitu Persib pas lawan apa gitu?
1: Oh, kalau pertandingan yang paling diingat itu lawan kemarin, lawan Persija. Oh. Yang dramatis.
0: Itu comeback ya Persib ya?
1: Iya, dari tertinggal 1-0 baru kita ngebalikin jadi 2-1. Wah, itu dramatis sih.
0: Dramatis itu keren sih ya, mana lawannya rival banget gitu kan, yang Persija gitu. Tapi ini Persijap juga pertandingan yang sangat seru dan deg-degan terus sampai akhir ini mah ya. Waduh, harapnya dan doanya untuk Persib apa nih Aluki?
1: Ya, harapannya bisa juara deh ya, menang ataupun sama, asal jangan kalah aja.
0: Asal jangan kalah aja, benar luar biasa banget. Aluki, thank you banget ya udah mau nelpon. Selamat kembali nobar, ini pasti rada gelisah juga sambil nelpon, sambil ngobrol. Moga Persibnya bisa menang ya, sembalat semangat kembali nonton di RRI Bandung. Tapi so far di RRI Bandung gimana, aman nyaman ya nontonnya ya?
1: Aman, nyaman.
0: Wah, cuaca kondusif, enak juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kondusif ya?
1: Enak cuaca ya.
0: Rekomendasi lah buat yang masih di jalan pengen mampir dulu murun ya ke RRI Bandung
1: ya. Gitu. Boleh, rekomendasi boleh, merapat.
0: Wih, asik. Thank you banget Aluki, atur nuhun.
1: Ya, atur nuhun.
0: Wah, luar biasa teman Pro 2 dari Bobotoh yang lagi nonton di RRI Bandung. Tuh langsung kita telepon dari studio ke depan langsung ya. Kalau kamu lagi nobar di mana teman Pro 2? Kalau Rangga mah, aduh, lagi deg-degan.

0: Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di sore hari ini ya teman Prado, dari jam 12 yang tadi. And it's time for me to go teman Prado ya. Mohon maaf banget nih, gue deg-degan banget. Persib masih belum beres teman Prado, masih di menit 83-an. Dimana skornya masih 0-0 walaupun Persib masih bisa dibilang aman dan masih di atas teman Prado. Tapi tetap Persib perlu kemenangan untuk biar lebih tenang dan biar lebih lega aja gitu teman Prado, karena Borneo-nya masih unggul 6-1 sekarang teman Prado. Kita berdoa aja ya, moga Persibnya menang atau ya mentok-mentok serinya ditahan terus teman Prado, jangan sampai ada kebobolan dari gawang Persib Bandung. Dan Rangga Hadiansyah pamit, abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu teman Prado di sore ceria sampai dijaga malam nanti. Bismillah, semoga malam nanti kita bisa konvo ya teman Prado. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah teman Prado, Rangganya pamit. Sekaligus Rangga infoin juga, abis ini kita akan dengar kumandang sholawat tarhim dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17.47 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, juara Teman Pro 2 Persib Bandung setelah berhasil meraih skor seri dari Persijap di pertandingan sore hari ini. Teman Pro 2 resmi kita juara 3 kali berturut-turut, bos. 3 kali, bos. Yoi, Teman Pro 2. Sambil kamu mungkin di jalan menikmati keramaian kota Bandung, Randy Aditya siap buat temenin kamu masih di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan nanti jam 8 juga bakal ada jaga malam sampai nanti jam 12. Buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada di jalan, pengen update situasi lalu lintas dan juga kondisi di sekitar kamu kayak gimana, boleh banget. Bisa telepon, bisa WhatsApp, dan juga bisa voice note ke 0812-602-0996. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. So let's go Teman Pro 2, kita mulai barengan sama Randy Aditya, sore ceria yang benar-benar seceria-cerianya ya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Suara Ceria barengan sama Randy Aditya Teman Pro 2 sudah mulai membiru, terpantau dari Jalan Diponegoro, dipenuhi oleh bobotoh yang merayakan kemenangan dari Persib Bandung di kompetisi Liga Indonesia musim ini, Teman Pro 2. Stay safe buat kamu yang mungkin lagi di jalan. Kalau bisa cari alternatif jalan-jalan lain, hindari mungkin beberapa jalan yang sering dipakai untuk selebrasi ya, kayak Pasopati, terus juga pokoknya di daerah-daerah Bandung yang tengah, kayak Dago gitu kan, Taman Sari gitu. Kalau bisa kamu cari alternatif jalan lain kalau lagi on the way di Jalan Teman Pro 2 ya. Rani Aditya masih bakalan nemenin kamu di Sore Ceria. Sementara itu setelah Persib Bandung meraih gelar juara resmi per sore hari ini setelah menahan imbang 1-1 Persijap Jepara, ada satu klub di cabang olahraga lain yaitu basket Teman Pro 2 Satria Muda Pertamina Bandung yang juga sedang menghadapi Hang Tuah Jakarta dalam lanjutan ajang playoff di IBL. Skor sementara 72-55 di kuarter ketiga, tersisa 4 menit lagi. Dan nanti masih bakalan ada kuarter keempat juga, Teman Pro 2 ya. Kita update juga. Kayaknya asik nih kalau tahun ini Persibnya juara, Satria Muda di basketnya juga juara. Keren sih tuh.

Hai, aku Ridwan, mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kenapa sih? Shh. Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Info Pro 2, Persib mengunci gelar juara BRI Super League musim 2025-2026 setelah imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada hari Sabtu sore. Satu poin tambahan sudah cukup untuk memastikan Persib juara Liga ketiga kali berturut-turut dengan mengoleksi 79 poin sama dengan Borneo FC Samarinda. Persib dinobatkan sebagai juara karena unggul head-to-head dengan Borneo FC yang pada laga terakhirnya dan dalam waktu bersamaan menang besar 7-1 atas Malut United.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, penyanyi Olivia Rodrigo kembali menghadirkan nuansa emosional khasnya lewat lagu terbaru berjudul The Cure yang menjadi single kedua dari album ketiganya. Lagu tersebut memperlihatkan arah musikal dan emosional baru dari Rodrigo sekaligus menandai pendewasaan dalam penulisan lagunya. Sebelumnya, Rodrigo merilis single pertama bertajuk Drop Dead yang debut di posisi pertama tangga lagu dan menampilkan sisi lebih ceria dibanding karya-karyanya terdahulu. Namun The Cure membawa kembali nuansa melankolis dan dramatis yang selama ini identik dengan penyanyi berusia 23 tahun tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir masih dari dunia musik, teman Pro 2, penyanyi Ed Sheeran resmi meninggalkan label rekaman Warner Music Group setelah bekerja sama selama

digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan dengan segala macam keriuhan dan keseruan di sekitaran Bandung untuk merayakan Persib yang mendapatkan gelar juara ketiga kali selama berturut-turut tuh 3 tahun. Gokil. Buat kamu yang pengen salam-salam mungkin atau ngasih update lalu lintas dan juga situasi di daerah kamu kayak gimana, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Sekalian juga mungkin requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu teman Pro 2 ya. Kalau mungkin malam ini keseruannya terjadi start di malam, tapi kalau besok mungkin akan mulai dari pagi, bahkan teman Pro 2, dari informasi, beberapa informasi yang Randy dapat nih, dikutip dari Instagramnya RRI Bandung. Untuk konvoy kemenangan Persib juara besok itu akan start di Gedung Sate, kemudian ke Jalan Banda, belok ke Jalan Riau, terus belok lagi ke Jalan Merdeka, terus ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan kemudian akan finish di Pendopo Kota Bandung. So, we'll see, Pro 2 besok situasinya akan seperti apa. Randy saranin sih kalau kamu emang mau bepergian gitu ya, traveling ke rumah saudara dan lain sebagainya, bisa cari jalan alternatif lain yang enggak dilewati jalur konvoi teman Pro 2 ya. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung yang meraih gelar back to back to back ketiga kalinya.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

member idol group dari Muses mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jaga malam berikan semoran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 terpantau dari jalan di Ponegoro. Masih banyak banget boboto yang menselebrasikan kemenangan Persib untuk menjadi juara di Liga tahun ini teman Pro 2. Sebuah kemenangan yang apa ya, epic mungkin ya, walaupun di pertandingan terakhir tadi sore hasil seri, tapi hasil seri itu udah cukup untuk bisa membuat Persib menjadi juara di tahun ini. Ya mungkin lagi konvoy, lagi di jalan, kerasa lapar. Ini cukup yakin di sekitaran Bandung banyak banget jajanan-jajanan yang siap untuk kamu beli nih. Abis konvoy gitu kan, nyanyi-nyanyi, terus pulangnya kan pasti lapar tuh. Kira-kira enaknya jajan apa ya? Malam ini juga udah ada teman Pro 2 yang ngirimin voice note, ada Bang Fahri nih yang juga ngasih rekomendasi tempat buat jajan teman Pro 2. Kita dengerin yuk kira-kira apa rekomendasi dari Bang Fahri.
1: Selamat malam Indonesia, Persib juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

galau malam-malam. Rekomendasi tempat makan di malam minggu itu adalah Sate Padang yang ada di Geger Kalong. Dan mau request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudulnya Good For You atau enggak Olivia Rodrigo yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya bestiku, sobatku, Mas Gaga terus, Bang Andre Ardiansyah terus,

0: Agus, DG Maula, Mike Marshall, Tubagus Akmal. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Fahri. Terima kasih juga udah ngirimin voice note ya. Malam ini ada Gilang juga, katanya pengen diputerin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salam Persib juara hat-trick. Luar biasa. Nanti masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 11, teman Pro 2. Buat kamu yang mau update situasi lalu lintas, situasi kondisi di sekitar kamu, itu boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Boleh tahu nggak jurusan apa?
1: Jurusannya komunikasi sama media.
0: Keren. Sekarang jam berapa sih di Melbourne?
1: Sekarang udah jam 11 malam, beda 3 jam.
0: Oh, beda 3 jam ya. Oke. Nah, kalau si Barbel, NGO bidang literasi dan pendidikan ini, ada kaitannya sama Kak Adi yang sekarang lagi di Melbourne nggak?
1: Kebetulan aku founder dari Barbel.
0: Oke. Nah, itu tuh gimana ceritanya Kak Adi bisa bikin si Barbel ini?
1: Dulu sih ceritanya karena apa ya? Karena aku tinggal di Bengkulu nih. Jadi dulu tuh ada momen di mana bahasa Inggris tuh dihapusin dari mata pelajaran SD. Jadi cuma sekolah-sekolah yang, let's say, sekolah swasta atau sekolah yang punya dana lebih untuk bisa bikin novel Inggris ini dimulok dulu ya, di muatan lokal. Jadi banyak sekolah-sekolah yang mungkin di desa atau yang mereka nggak punya dana lebih, akhirnya mereka meniadakan pelajaran bahasa Inggris. Terus karena dulu aku juga suka bahasa Inggris ya, sama juga lumayan resah karena apa ya, dulu aja waktu aku sekolah itu teman-teman aku yang udah belajar bahasa Inggris dari SD aja kadang ada yang nggak bisa bahasa Inggris pas dia gedenya gitu loh. Jadi gimana kalau dihapusin dari SD kan, akhirnya aku sama teman-teman kita kerjasama bareng-bareng kita bikin program, akhirnya terciptalah Barbel ini.
0: Oke. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa Kang Adi concern banget sama bahasa Inggris? Menurut Kang Adi sepenting apa pelajaran bahasa Inggris?
1: Penting banget sih ya, karena sekarang apa-apa kayaknya harus bisa bahasa Inggris deh. Mau di media sosial, mau di mata pelajaran, mau sekolah, edukasi, pendidikan, atau ntar mau dapat kerja, itu juga harus dikuasain kan bahasa Inggris. Jadi kalau nggak dipelajarin dari kecil, aku ntar pas gede malah sulit menguasai bahasa itu.
0: Iya sih, benar ya. Dan kalau nggak ada platform yang bisa bikin siswa itu belajar dengan baik, kadang-kadang suka jadinya bener ya, malah jadi nggak kepake dan nggak ada metode buat ngelatihnya gitu. Apalagi kalau di lingkungannya kurang mendukung untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu kan, sekali ngomong bahasa Inggris, so Inggris loh gitu. So-soan bahasa Inggris, padahal kita lagi belajar gitu kan. Oke,
1: bener.
0: Aku pengen tahu deh Kak Adi, jadi di proyek Barbel ini sebenarnya ada program apa aja sih?
1: Utamanya tuh dulu kita tuh belajar bahasa Inggris ya, cuma waktu udah setahun ngajar kita paham nih, oh ternyata anak-anak di beberapa tempat tuh nggak sepenuhnya mau bahasa Inggris belajarnya, karena mereka kadang butuhnya langsung kayak pelatihan atau mungkin butuh matematika, bahasa Indonesia atau hal lain gitulah. Jadi kita sesuaikan sama kebutuhan dari sekolah atau peluang belajar mereka gitu. Jadi utamanya memang kita mengajar, tapi nggak cuma bahasa Inggris, kita juga mengajar mata pelajaran lain, kita ngajar cara menulis, membaca, bahkan ada kita kelas bahasa isyarat tuh di macam-macam. Tapi emang intinya adalah edukasi dan literasi sih.
0: Oke, berarti yang diarahin untuk diajarkan tuh anak usia berapa Kak?
1: Dari kecil banget, kita pernah yang paling itu tuh kayaknya 5 tahun pernah deh, sampai ibu-ibu PKK dulu pernah kita ajarin.
0: Oh, jadi nggak terfokus cuma di satu rentang usia aja ya?
1: Benar.
0: Oke, ini udah ada dari kapan Kak?
1: 2018 sih, sampai sekarang.
0: 2018, wah berarti udah lumayan lama ya. 2018 tuh sekitar 8 tahun berarti ya Kak?
1: Udah 28 tahun ya, benar.
0: Oke, base-nya memang di Bengkulu sampai sekarang Kak?
1: Sampai sekarang iya, cuma kita juga pernah waktu itu keluar Bengkulu. Kita pernah ke Jakarta, pernah ke Bogor, pernah ke Sulawesi Barat dulu, sama pernah ke Sumatera Utara beberapa kali.
0: Oke, nah kalau tadi seperti bahas ada yang diajar, maksudnya ada yang dikasih materi pengajaran. Nah yang ngajarnya berarti siapa Kak?
1: Yang ngajarnya volunteer, jadi biasa kan kita kan NGO dan benar-benar yang zero profit gitulah. Jadi kita cari donatur pun yang langsung kita arahkan dananya ke kebutuhan para siswanya atau kebutuhan transportasi gitu-gitu kan. Nah jadi aku carinya memang teman-teman yang sama-sama punya visi untuk mau mencerdaskan anak bangsa lah gitu, pengen sama-sama membantu siapapun yang pengen belajar gitu. Jadi biasanya memang setiap sebelum mulai kegiatan, kita bakal siapkan sebulan dua bulan.

0: untuk rekrutmen volunteer.
1: Satu kali sesi pengajaran atau satu kali program yang dibikin tuh berarti ada berapa volunteer, Kak?
0: Biasanya sih paling sedikit tuh 10 ya, tapi cuman dulu juga pernah kita sampai 25 kalau memang anaknya banyak sama waktunya lumayan lama. Karena satu kegiatan itu nggak cuma sekali, kita ngajarnya tuh minimal sebulan, maksimal 2 bulan.
1: Oke, sebulan sampai 2 bulan sekali berarti ya?
0: Sebulan sampai 2 bulan untuk waktu pengajaran.
1: Oh, jadi waktu pengajaran
0: sekitar, ya? Jadi sekitar kayak 5 sampai 16 pertemuan lah.
1: Lumayan intensif berarti ya. Sering banget ketemunya berarti.
0: Benar.
1: Itu kayaknya sampai ada hubungan personal yang sampai dekat banget ke muridnya deh kalau sampai 16 pertemuan gitu ya.
0: Iya benar, itu juga sering waktu itu kalau misalnya udah selesai kegiatannya, udah selesai batch-nya, kita kayak nangis, sedih, ya kita kayak galau seharian bareng-bareng gitu-gitu.
1: Aduh, ya lagi ngerasain, karena aku juga kan pernah kayak PKL / KKN gitu ya di sebuah desa dan mungkin secara program kurang lebih mirip gitu untuk mengajarkan sesuatu di desa itu, dan ketika programnya udah selesai itu kerasa banget kayak ya ampun sedih banget terus meninggalkan anak-anak lucu ini.
0: Bener.
1: Aduh, tapi ini harus dialamin terus ya, karena kan programnya akan terus ada gitu, jadi akan selalu ada pertemuan dan perpisahan ya.
0: Perpisahan, bener banget. Jadi kalau yang paling sedih itu kalau kita jauh ke daerahnya, misalnya kita ke desa yang sekitar 2 jam dari kota. Jadi benar-benar yang kita udah mikir, aduh kayaknya bakal susah ketemu. Dulu juga pernah kita waktu itu ke satu pulau, itu 12 jam dari kota naik kapal gitu kan. Jadi mikir udah kayak, aduh ini kayaknya udah pertemuan terakhir-terakhir banget, kecuali mereka bakal sekolah di kota gitu. Mereka bakal berlayar ke kota untuk bisa ketemu.
1: Kalau gak ada misalnya kesempatan atau rejeki mah, bakal susah lagi gitu ya buat ketemu. Aduh,
0: kebayang banget lagi.
1: Nah, kalau Kang Adi barengan sama teman-teman dari proyek Barbel ini, berarti untuk ngedatangin ke satu tempat itu prosesnya gimana? Apakah nyari gitu kira-kira desa apa atau sekumpulan komunitas yang juga didatengin apa gimana?
0: Kita biasanya tuh hubungin teman-teman dari desa-desa juga. Jadi kan kita punya beberapa relasi ya, jadi minta tolong mereka ngeliatin dan survei kira-kira kalau di desa itu ada nggak sih sekolah atau ruang belajar yang perlu kita datengin. Nah kalau mereka bilang ada, nah kita barulah dari barbelnya yang survei beneran ke lapangan, kita ngeliat keadaan sekolahnya, kita compare ke sekolah satu sama sekolah lain, kita rapetin nih apa kira-kira yang kita harus kasih ke mereka. Kita ngobrol sama sekolahnya juga, sama anak-anaknya, nanti baru kegiatannya bisa kita planning.
1: Oke. Di beberapa kegiatan terakhir, paling banyak apa yang perlu diajarin ke kelompok belajar yang didatengin, Kak Adi?
0: Kita terakhir itu kemarin ngajarin pemuda sih, pemuda di Bengkulu itu ada 100 orang dulu, kemarin bulan Januari, Februari. Itu kita ngajarin bahasa isyarat.
1: Jadi kita
0: ngundang teman tuli dari Bengkulu, sama juga ada translator, juru bahasa isyarat. Ada JBI-nya yang kita juga datengin dari Bengkulu sama dari Bandung kalau nggak salah kemarin. Akhirnya ya kita kasih pemahaman ke orang-orang sama anak-anak muda di Bengkulu kalau kita tuh juga harus inklusif sama semua orang gitu.
1: Seru banget. Aku jujur pengen banget loh belajar bahasa isyarat.
0: Kayaknya di Bandung banyak banget nggak sih ini beberapa komunitas
1: tuli ya?
0: Juga bener.
1: Iya, jujur aku pengen banget dari dulu karena nggak tahu ya, kayak ngerasa punya skill unlock aja gitu ketika bisa bahasa isyarat, karena kan kita belajar bahasa dari SMA, ada bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Belanda mungkin ya, ada yang berapa bahasa Jerman juga. Tapi pengen belajar sesuatu yang unik dan pasti bisa applicable ketika kita ketemu sama orang-orang spesial ini gitu.
0: Benar.
1: Dan bisa diflexingin juga kan ke teman-teman.
0: Benar banget ya.
1: Yoi. Jadi kalau misalkan ada berita gitu kan suka ada bahasa isyaratnya tuh di samping kiri. Gua ngerti bisa tuh. Yo. Aduh, seru banget nih kegiatannya.
0: Positif ya.
1: Ya, apa betul, betul. Aduh, kali ini seru banget nih kayaknya proyek-proyek apa program-program di proyek Barbel. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sama Kang Adi, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Masih banyak yang pengen nanti tanyain Kang Adi. Standby terus. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Dan buat kamu sekali lagi teman Pro 2, buat yang pengen nanya-nanya, kita masih bakalan ngobrol sama Kang Adi. So stay tune.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaga malam berikan sama Randy di Teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Ada Kak Adi dari Proyek Barbel. Halo Kak Adi.
1: Halo.
0: Oke, kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Pertama ada dari Tiana dulu. Tiana kata pengen nanya, kenapa namanya Proyek Barbel? Nah, ini juga sempat lupa aku tanya ini. Kenapa namanya Proyek Barbel?
1: Jadi dulu itu awalnya kita ngajar itu pakai media namanya Scrabble. Karena dulu kan aku tuh bentuknya waktu aku masih kuliah, jadi belum ada dana, belum ada duit lah untuk beli media lain. Nah, di rumah itu aku ada Scrabble untuk main
0: kosakata puzzle. Yang board game gitu bukan sih?
1: Iya benar, ya kayak TTS itu.
0: Iya.
1: Jadi dulu itu media ngajar itu pakai Scrabble. Oh. Jadi namanya itu Barbel, singkatan dari belajar bersama Scrabble.
0: Oh alah, ternyata it's more than just Scrabble sekarang ya. Okay.
1: Bener, sekarang kita udah nggak cuma bahasa Inggris, malah udah kayak ke soft skill, ke macam-macam.
0: Oke, biar tidak melupakan roots-nya, ini berawal dari sebuah board game Scrabble ini ya.
1: Betul.
0: Kalau aku kepoin Instagramnya Proyek Barbel nih Kak Adi, kan di sini keterangannya Proyek Barbel ini adalah sebuah organisasi non-profit berbasis edukasi melalui beragam media. Nah, ini maksudnya berarti media apa aja yang digunakan untuk mengajarkan sesuatu?
1: Kita dulu juga pernah bikin kartu permainan sama kartu ngobrol. Oh. Itu juga sering kita pakai kalau misalnya lagi ada kegiatan ngajar di mana-mana. Terus juga kita pakai macam-macam, kita ada belajar pakai vektor, ada paper base, ada juga yang computer base. Jadi medianya sangat beragam sih. Dan kita juga sesuaikan sama sasarannya. Kalau misalnya mereka, let's say tinggal di daerah yang mungkin agak kurang akses listriknya atau kurang akses internetnya, ya kita juga harus menyesuaikan sama keadaan sekolah ataupun ruang belajar mereka kan. Jadi kita harus cetaklah media belajarnya, kita harus bikin. Kita juga kadang-kadang bikin activity yang misalnya kita ke pantai, kita ke hutan, jadi nilainya macam-macam.
0: Oh, seru banget. Kalau kartu permainan mungkin aku kebayang, tapi kalau kartu ngobrol tadi disebut sama Kak Adi itu gimana sih?
1: Jadi kita tuh ada kayak beberapa tumpukan kartu, nah isinya tuh beberapa kosakata. Nah dari kata-kata itu kita harus ngobrol, tapi harus include kata yang ada di kartunya.
0: Oh, I see. Jadi ini melatih anak untuk bisa apply kata yang udah ada di conversation sehari-hari gitu ya, kurang lebih ya.
1: Benar, sama juga melatih mereka VD sih, kadang-kadang kan malu ngobrol sama orang. Jadi dengan adanya kartu itu, mereka kadang lebih semangat dan lebih excited gitu loh, kayak aduh ini kartunya, setelah grafik aku pegang kartunya apa lagi ya, gitu-gitu. Akhirnya mereka semakin terbiasa untuk ngobrol dan berpikir secara kritis.
0: Oke, kalau aku lihat di beberapa guru dan ya pengajar lain yang non formal juga media-media kayak gini tuh katanya lebih efektif. Benar berarti ya Kak Adi ya?
1: Kalau aku bilang sih iya sih, sesuai yang kita lakuin juga, anak-anak tuh lebih semangat kalau ada hal yang seru gitu loh. Kalau cuma belajar doang pakai papan tulis, mereka bakal bosen ya.
0: Iya betul, setuju sih, karena ya itu nggak boring mungkin ya. Oke,
1: benar.
0: Pengen bacain pertanyaan selanjutnya nih di WhatsAppnya Pro 2. Udah masuk ada dari Idam di Antapani, katanya pengen nanya nih, kalau misalkan kita mau ikutan buat jadi volunteer, itu caranya gimana? Gimana tuh Kak Adi?
1: Nanti dari Barbel sendiri akan bikin pengumuman tuh. Kita emang sering ngadain beberapa recruitment. Bahkan juga kemarin ada kegiatan online, jadi kita undang juga beberapa volunteer dari luar Bengkulu. Gitu-gitu. Kita juga kadang-kadang volunteernya itu nggak cuma yang ngajar. Jadi let's say ada teman-teman yang mereka mungkin nggak terbiasa sama dunia edukasi, tapi mereka bisa nih dalam dunia fotografi misalnya atau dunia konten. Nah jadi kita ntar bakal open recruitment untuk macam-macam roles. Untuk pengajar, untuk dokumentasinya, untuk event planner, untuk yang bikin silabus, untuk yang menjadi tim acara, mungkin macam-macam.
0: Oke, biasanya ada kayak seleksinya gitu nggak sih Kak Adi?
1: Tapi seleksinya itu nggak susah-susah banget sih, paling cuma ya esai sedikit aja, sama kalau dibutuhkan ada sesi wawancara biasanya.
0: Oke, kalau ngobrol-ngobrol sama mungkin yang pernah ngajar atau yang pernah jadi tim di sebuah sesi belajar barengan sama teman-teman proyek Barbel gitu ya, yang volunteer rasain biasanya apa, Kak Adi?
1: Mungkin ini ya kali ya. Aku tuh ngeliatnya kalau di Barbel itu di Bengkulu memang kita nggak begitu banyak komunitas belajar dan komunitas pemuda yang memang sustain, yang kegiatannya nggak cuma sekali dua kali per tahun gitu kan. Nah kita itu setelah kegiatan pun kita bakal ngumpul, bakal ngobrol. Jadi kita bukan cuma bikin komunitas tapi bikin circle, bikin keluarga kecil. Untuk ngobrol, untuk curhat macam-macam gitu. Jadi yang dirasain sih nggak cuma kerja atau volunteering, tapi juga bisa dapetin teman-teman baik yang baru gitu.
0: Nggak cuma putus ketika udah selesai ngajar ya, tapi setelah itu ada pertemanan yang terjadi. Ih, seru banget nih. Aku jadi ke Bengkulu jadi punya tujuan nih, harus ke komunitas apa. Ya kayak seru nih ngajar gitu kan di Bengkulu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan lagi kan. Karena kadang-kadang yang jadi concern ketika kita datang ke sebuah daerah adalah yang diajarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kan ya.
1: Iya benar. Atau bahkan mereka cuma datang itu cuma sekali dua kali doang. Itu juga yang Barbel concern. Dari awal itu kita nggak pernah mau ngajarin cuma satu pertemuan atau dua pertemuan. Kita ya harus lumayan banyak karena ya kita kan juga berkaca sama diri sendiri ya. Aku pun kalau belajar sekali dua kali juga kadang udah lupa bulan depan gitu kan. Jadi gimana caranya kita ngajarnya banyak, kita kasih pemahaman yang lebih, kita kasih cara belajar yang menyenangkan. Jadi mereka bisa ingat lebih lama dan untung-untung entah mereka bisa menyebarluaskan informasi yang mereka dapat ke teman-teman mereka juga.
0: Nah itu dia benar gitu karena itu benar tadi ya, kadang-kadang ada beberapa mahasiswa datang ke sebuah daerah ngadain satu pelatihan gitu, berjeng si anak-anaknya itu setelah ikut kegiatan itu teh nggak tahu gitu apa yang dipelajarin. Kayak ketawa-ketawa aja gitu. Kalau ini mungkin karena sebelumnya ada survei kali ya Kak Dia yang dilakuin untuk ya bisa menganalisis kira-kira secara kebutuhan materinya yang dibutuhin apa, baru diadain dan intensif lagi bisa sampai belasan pertemuan. Kalau biasanya betul. yang diadain si pelatihannya atau si materinya ini memang datang ke satu kelompok belajar terus ya emang udah ada orang-orangnya atau datang ke satu daerah terus open nih buat anak-anak bisa daftar gitu.
1: Kita biasanya yang paling sering dilakuin itu adalah kita udah datang ke sekolah atau ruang belajar yang mereka itu udah ngumpul gitu loh. Tapi juga kadang-kadang kita bikin satu ruang belajar bebas. Misalnya nih, kalau mau belajar boleh kesini. Nah itu juga pernah kita lakuin. Yang paling gede kemarin itu waktu kita bikin ruang belajar baru di lokalisasi. Jadi di situ anak-anak kecil yang tinggal di sana, mereka susah banget dapat akses pendidikan. Bahkan mohon maaf bisa dibilang kayak orang tuanya nggak begitu. Nggak begitu support sama edukasi. Nah kita yang bikin ruang belajar baru di tengah-tengah mereka, nah mereka boleh datang ke kita.
0: Oke, ada kayak protes gitu nggak dari orang tuanya? Aku ngebayanginnya kayak Laskar Pelangi nih sekolahnya.
1: Ada banget.
0: Ya ampun.
1: Jadi banyak di beberapa anak, bahkan kalau kita lagi di tengah-tengah pelajaran, mereka disuruh pulang, disuruh pulang-pulang temenin ke laut gitu misalnya, atau temenin di rumah aja. Begitu.
0: Wah, ya ampun. Ini berarti Laskar Pelangi in real life ya. Benar-benar kejadian gitu di beberapa anak-anak ya.
1: Benar.
0: Wow, sangat berjasa sekali loh teman-teman dari proyek Barbel ini untuk membantu anak-anak di Bengkulu terutama ya untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan cara yang intensif tadi sampai belasan pertemuan dan juga dengan media-media yang unik gitu sehingga benar-benar pertemuan yang intensif belasan itu kepake banget karena secara media yang dipakai tuh relevan dan nyangkut banget gitu secara ilmu. Keren banget. Kak Adi, thank you banget lo udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2 barengan sama Nadi di Jaga Malam. Salam untuk teman-teman di proyek Barbel volunteer, terus juga tim, pokoknya semua tim yang terlibat di sesi-sesi pengajaran yang bakalan dibikin upcoming. Berarti dalam waktu dekat apa yang bakalan dilakuin sama proyek Barbel nih?
1: Dalam waktu dekat ada dua program gede sih. Yang pertama itu belajar aksara Rejang namanya, jadi aksara dari Bengkulu. Sama satu lagi kita bikin literasi digital untuk teman tuli.
0: Oke, itu semua dua-duanya di Bengkulu ya?
1: Dua-duanya, kalau untuk ide awalnya di Bengkulu sih, cuma mudah-mudahan bisa kemana-mana ya.
0: Nah, tapi dong, ke Bandung dong.
1: Amin. Kalau ke Bandung aku langsung hubungin Pro 2 deh.
0: Nah, itu, cakep. Pas tuh langsung. Kak Adi, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol. Jam 11 malam di Melbourne nih, luar biasa. Kak Adi harusnya udah tidur nih kayaknya ya, udah ngantuk-ngantuk. Enggak
1: apa-apa, ini sambil nugas soalnya, jadi lumayan melek matanya.
0: Oke deh Kak Adi, thank you sekali lagi ya. Salam untuk teman-teman dari Project Marvel.
1: Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: di Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam dengan Samaran di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih dalam euforia Persib juara hat-trick 3 kali bos, 3 tahun berturut-turut ya. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Winda. Winda katanya pengen request aja lagunya Dewa 19 featuring Malik and The Essential yang Aku Cinta Kau dan Dia. Salamnya semua salamnya buat semua boboto aja sebandungan katanya. Selamat berpesta ria. Mantap. Ada siapa lagi nih? Coba Randy cek ya. Ada Zuli ya. Malam Kak, jaga malam, request lagunya Angie Carvalho yang Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke. Abis ini juga kita putar ya. Malam ini juga Rani mau ketemuan sama ada Kang Edwin sama Kang Hadi juga nih, yang bakal cerita nih soal pertandingan antara Persib versus Persijap tadi sore dari POV mereka. Nanti tadi udah sempat dengerin teman Pro 2, seru juga dan mungkin mewakili POV kamu juga nih. Ya tahu ya, coba kita dengerin teman Pro 2. Ada Kang Edwin dan juga Kang Hadi dari Obrolan Mediocre.
1: Halo para pendengar Pro 2 RRI Bandung. Perkenalkan saya Hadi dari Obrolan Mediocre.
2: Dan saya Edwin dari Obrolan Mediocre. Terima kasih sudah mengundang kita untuk menceritakan kisah sejarah yang lahir di kota Bandung hari ini. Saya Edwin ingin menceritakan jalannya pertandingan dan euforia hat-trick juara Persib hari ini. Pertandingan yang anti-klimaks secara skor, tapi takdir memang menginginkan Persib yang menjadi juara. Secara garis besar, pertandingan berjalan alot. Persib beberapa kali punya peluang emas, tapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Di balik itu, kiper Persijap M. Andriansah tampil gemilang dengan 3 penyelamatan krusial. Persijap juga walaupun bertanding di hadapan 30.000 boboto, tapi mereka tampil percaya diri, berani memainkan bola dari kaki ke kaki, walaupun hanya satu peluang yang menjadi shoot on goal mereka di pertandingan hari ini. Persib tampil rileks karena hanya butuh hasil imbang saja untuk memastikan gelar juara. Tapi tentunya ekspektasi boboto inginnya Persib memastikan gelar juara dengan 3 poin agar lebih afdol, tapi ya pada akhirnya tetap Persib yang keluar menjadi juara. Gelar ini memastikan Persib mencetak sejarah menjadi satu-satunya tim yang bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut di Indonesia. Alhamdulillah boboto. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada boboto yang hadir di stadion karena sudah tertib selama jalannya pertandingan dan setelah pertandingan, yang membuat seluruh tim Persib dan keluarganya bisa leluasa merayakan dan mengangkat trofi di atas lapangan, juga melakukan victory lap ke seluruh tim Brun. Salut buat boboto, kalian luar biasa. Akhirnya trofi itu benar-benar dipastikan diangkat di Bandung dengan cara yang sebenar-benarnya dan sehormat-hormatnya. Selanjutnya ada komentar sedikit juga dari Bung Hadi, Obrolan Mediocre.
1: Halo, ya, tapi kalau dari saya, sangat berterima kasih kepada Coach Bojan Hodak yang sudah menciptakan sejarah yang belum pernah dicapai oleh pelatih-pelatih Persib sebelumnya. Dengan besar harapan dari saya, Coach Bojan bisa mencetak sejarah lebih tinggi lagi di kaca Asia musim depan. Jadi tidak ada garansi untuk manajemen memperpanjang kontrak Bojan Hodak hari ini juga. Hidup Persib, Bojan Hodak masterclass.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jaga pola American Summer Andy Aditya, teman Pro 2. Masih dalam euforia Persib yang juara di musim ini. Randy sempat ngecek tadi Google Maps di komputernya Pro 2 ya. Ada beberapa titik di kota Bandung yang kerasa lebih padat dibandingin jalan-jalan lain nih. Terutama kalau Randy lihat nih ya, di Pasopati tuh merahnya merah yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu, kayak merah banget. Terus juga dari Jalan Raja Wali Timur ini juga lumayan padat banget, teman Pro 2. Bukan lumayan ya, padat banget. Terus juga kalau dari pantauan lalu lintas ini di Jalan Aha Nasution itu juga padat. Terus Jalan Jakarta ini juga padat ya. Jalan Laswi juga sama, padat banget. Dan terjadi kepadatan juga di Jalan Terusan Pasir Koja. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Sama satu lagi di Jalan Peta juga terjadi kepadatan, teman Pro 2 ya. So, mungkin ini masih akan terjadi sampai dengan besok, sampai dengan konvoy selesai. Jadi buat kamu yang mungkin mau jalan-jalan, mau mobilitas ke rumah saudara gitu misalnya ya, kalau bisa mencari jalan alternatif yang gak tahu lewat mana. Udahlah, dinikmati aja teman Pro 2 ya. Kalau emang gak ada kegiatan yang urgent banget, saran Randy kalau emang gak mau kena macet banget, mending diem aja di rumah. Kalau memang gak ada kegiatan yang urgent banget gitu ya. Kecuali kalau memang ada niatan mau konvoy, mau lihat konvoynya Persib, ya boleh. Jalurnya itu udah diposting di Instagram RRI Bandung. Sambil kamu di jalan, teman Pro 2, Randy masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam. So buat kamu yang mungkin punya cerita soal Persib, soal pertandingan tadi sore, atau mungkin soal situasi di sekitar kamu kayak gimana, boleh banget ceritain sama Randy ya. Langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Jaga malam dengan Sobat Randy, masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin sambil di jalan, kalau kamu ada niatan buat liburan keluar kota tapi masih pengen tetap dengerin RRI Bandung lewat streaming, bisa banget teman Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital. Yuk, diinstal sekarang juga aplikasi RRI Digitalnya, karena banyak banget fitur dan juga benefit yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas, beh, pokoknya lengkap banget. Dan ada fitur juga namanya live chat, bisa request tuh ya, terus juga bisa cerita-cerita di fitur live chatnya. Dan sekarang nanti bakalan bacain satu requestan yang udah masuk dari Reza, katanya pengen diputerin lagunya Yura Yunita yang Risalah Hati. Oke, okay. Spesial buat Reza nih yang udah request di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chat, Yura Yunita dengan Risalah Hati.

Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Kita cek dulu nih ada siapa. Malam ini ada Mira. Wah, Mira udah WhatsApp. Katanya pasti gak ada yang siaran nih. Aku belum on air radio. Lagi euforia Persib nih ya. Congrats. Terus, ngirimin foto di daerah Pasopati nih. Buset dah, gimana besok ya? Ada Lara juga nih. Lara katanya pengen lagu Tata Janeta yang penipu hati. Oke, Tata Janeta. Siap, abis ini langsung akan diputerin Lara ya. Ada Gerald juga hadir nih. Kalau Gerald katanya mau rekomendasiin makanan aja Kang Randy. Ayam bakar atau pecel kayak gitu enak buat beres konvoy. Waduh, setuju sih. Dan lumayan mudah untuk didapatkan gitu ya. Kayaknya kalau pecel ayam atau bebek goreng ya kan. Apalagi kalau nasinya teh bisa ngambil sesuai yang kita pengen porsinya. Beuh. Asli nih, yang pulang konvoy jangan lupa makan dulu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Semua berdua, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah WhatsApp. Dan sekali lagi selamat untuk Persib Bandung atas gelar juara hat-tricknya. Back to back to back. Gokil. Siapin energi kamu teman Pro 2. Tetap jaga keamanan, keselamatan dan juga kebersihan dari kota Bandung selama prosesi juaranya Persib malam ini dan juga besok teman Pro 2 ya. Tetap ingat omat, jaga keberlangsungan selebrasi ini supaya tetap bisa buat warga Bandungnya juga enak secara citra gitu, gokil. Sekali selamat untuk Persib Bandung ya. Habis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz More Music yang bakalan nemenin persiapan disiratnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31 sampai 96% orang pernah mengalaminya. Suara kreatif.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: The hits just keep on coming.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hari kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Semua Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, programnya 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Widani datang nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan lagu-lagu yang easy listening ya guys lah. Lanjut lagi nanti di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info menarik buat kamu. So stay tune on Leon nanti sekitar Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silakan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu. Makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan. Dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zedd.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
10: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
9: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
10: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
9: Iya, emangnya kenapa, Bu?
10: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
9: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
10: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
9: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: menonton film yang kita suka akan membuat renyang di kepala. Bahkan bisa jadi obsesi untuk menjadi seperti peran itu.
1: Ya Allah Jono, kamu kenapa nangis?
2: Gak kuat aku, Sep.
1: John, kamu tuh jangan bikin saya khawatir atuh. Kamu kenapa, John? Baper nonton filmnya? Atau bisu lagi dikelek?
2: Bukan, Sep. Saya terharu baru pertama kali ke bioskop.
1: Astagfirullah, Sugan teh kenapa? Ah, tapi deh ini mah layar tancep atuh, John, bukan bioskop.
2: Emang iya ya, Sep ya?
1: Dari tadi nonton Sugan teh tahu.
2: Tapi Sep, barusan teh judul filmnya apa ya? Aku lupa.
1: Judulnya Dadan dan Milia.
2: Oh, bagus ya Sep filmnya. Gimana kalau kata kamu aku pakai cara gombalan dia aja buat ke si Mince?
1: John, kita tega boleh plagiat gaya orang. Harus punya ciri khas sendiri atuh.
2: Oh, terus gimana atuh Sep?
1: Ya udah, praktekin aja caranya.
2: Oh iya ya Sep. Lihat Sep, besok saya bakal jadi kayak si Dadan 1990. Mince, jangan khawatir, aku akan hadir.

0: pelan-pelan, Mang. Biar saya bisa gombalin dulu.
1: Eh, pelan gimana ini, Teh?
0: Hai, selamat pagi.
2: Gak usah so ngucapin.
0: Kamu Mince ya? Aku Ramal Zodiak. Kita katanya cocok. Virgus sama Aquarium. Dan aku Ramal, kita akan bertemu di kelas.
2: Ih, sosokan jadi Mama Loreng, Ramal-Ramal.
0: Dan satu lagi, Mince. Aku Ramal, kita akan... Mang, yang bener atuh nyetir, Teh.
1: Eh, saya udah bilang, motor Mang gak bisa pelan. Kalau kamu mau pelan, naik otopet aja sana.
0: Nah, tambah ongkos ojeknya. Nuhun.
2: Makanya, jangan sok ngide jadi orang.
0: Tunggu saja, ramalan aku pasti benar.

0: ini teh kenapa ramalan aku salah? Si Mincil gak masuk ke kelas, Sep.
1: John, ini teh hari Jumat. Si Mincil lagi keputrian. Jadi beda kelas, atuh.
0: Oh iya ya, Sep. Aduh, gak apa-apa deh. Pulang sekolah kita coba lagi cara kedua.
2: Susan, aku pulang duluan ya. Dadah.
0: Hai. Mince pulang sendirian ya hari ini.
2: Sama tuyul.
0: Oh, siapa?
2: Kamu, Jono.
0: Ah, kau mau bisa aja. Kita naik angkot bareng ya. Kau tahu tidak? Nama jalan ini sudah kuubah jadi Jalan Jomin. Jono Mince.
2: Jono, kamu lagi kemasukan apa sih dari pagi? Aneh mulu. Jelas-jelas ini jalan di Ponegoro. Gak usah ganti-ganti nama pahlawan deh.
0: Oh iya, Mince. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau isuk pageto, tunggu saja.
2: Ah, sumpah, aku mau teriak aja. 1, 2, 3, copet, copet, copet.
0: Mince, bukan gitu jalan ceritanya, Mince.
2: Dari pagi si Jono aneh banget. Kok kayak tahu gombalannya ya? Oh, itu kan gombala di film Dadan 1990. Parah ini, dia pasti terobsesi. Ini bahaya banget buat keselamatan mental aku. Ah, gak mau.
0: Hai, akhirnya ramalan zodiak aku kali ini bener ya. Kita bertemu di belokan musola.
2: Gak usah sok-sokan jadi peran Dadan deh.
0: Kau pacarnya Langit kan?
2: Kalau iya kenapa? Hah? Cemburu?
0: Cemburu itu hanya untuk orang-orang yang badannya bau bengkel elas.
2: Ya terus?
0: Dan sekarang badan aku bau bengkel elas.
2: Nah gitu dong, sadar diri. Gak usah harus diingetin mulu. Udah, aku mau ngejain PR.
0: Mince, aku pun ada PR. PR-ku adalah merindukan kamu.
2: Ih, sumpah. Pahit.
0: Mince, satu lagi. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Kecuali kamu nge-gym. Sep, udah aku nyerah. Salah wae, sumpah Sep. Capek.
1: Masa udah capek lagi, John? Ada satu lagi belum kamu lakuin. Jadi anak yang ditakuti di sekolah.
0: Oh iya, Sep. Aku ada ide. Ayo, Sep, masuk ke kelas.
3: Guys, kenalin. Ini dia Jono. Temen saya, dia adalah panglima tempur sekolah kita. Nama geng kita adalah Cacing Cau. Ada yang berani sama dia, ha?
2: Sumpah malu-maluin diri sendiri. Mana ada gangster bawa-bawa garpu? Kamu mau masak, ha?
0: Mince, ini adalah senjata tajamku. Setajam tatapanmu padaku. Walau aku terlihat seram, jangan khawatir, Mince. Kalau ada orang yang menyakitimu, besoknya orang itu akan tobat.
2: Ah, lagi, tolong aku. Si Jono kesurupan.
4: Tenang, Mince. Aku kan ada di sampingmu.
2: Oh, makasih ya. Kamu cocok banget. Gak kayak si Jono.
4: Maklum, aku kan anak senja.
0: Sep, hati aku sakit, Sep. Itu lihat si Mince sama si Langit.
1: John, cepat keluarin jurus serem kamu, ayo.
0: Tapi kasihan, Sep. Eh, si Langit asa dipukulin wae. Tapi gak apa-apa.
4: Ada apa nih?
0: Jadi ini, Mince, pacar kamu yang orga, alias orang Garut.
4: Lepaskan tanganmu dari tanganku sekarang juga.
2: Jono, diem. Jujur aku capek kalau harus marah terus. Tapi kamu memang harus dirukiah deh, Jono.
0: Min, ini cara terbaru aku loh buat dapetin kamu.
2: Iya, Jono, aku tahu. Tapi yang harus kamu tahu, mau pakai cara sosokan jadi kayak di film Dadan atau cara apapun itu, aku gak akan pernah jatuh hati sama kamu. Tapi yang ada lah.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat ini. Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, penyanyi Olivia Rodrigo kembali menghadirkan nuansa emosional khas lewat lagu terbaru berjudul The Cure yang menjadi single kedua dari album ketiganya, di mana dari Variety juga menuliskan bahwa lagu tersebut memperlihatkan arah musikal dan emosional baru Rodrigo sekaligus menandai pendewasaan dalam penulisan lagunya sebelum Rodrigo merilis single pertama bertajuk Drop dalam sebuah posisi pertama tangga lagu yang menampilkan sisi lebih ceria dibandingkan karya-karya terdahulu.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwin Setiawan mengimbau bobotoh untuk tetap tertib mengikuti konvoi perayaan juara Persib Bandung yang digelar di Kota Bandung menyusul keberhasilan meraih hat-trick Super League di tahun 2005-2026. Konvoi ini bakal diadakan di Gedung Sate menuju Gedung Merdeka dan kita semua berharap agar menjaga keamanan dan kenyamanan tertib mengikuti konvoi ini jangan sampai ada yang anarkis. Dia juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Persib yang kembali meraih gelar juara pencatatan prestasi 3 kali berturut-turut kompetisi tersebut dan juga euforia kemenangan harus tetap diiringi dengan sikap dewasa dari seluruh pendukung agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, jajaran pemeran film berjudul Warkop DKI Fira Lindo ini menceritakan tantangan yang dihadapi selama syuting sebagai karakter Dono, Kasino dan juga Indro. Di mana Desta ini menyampaikan para pemain memikul tantangan berat untuk tidak sekedar memerankan 3 tokoh ikonik tersebut melainkan melestarikan Warkop DKI sebagai sebuah karya seni yang terus hidup di hati masyarakat Indonesia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Satu lagu dari Juicy Lucy Tampar, spesial buat kamu teman Pro 2. Yes. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes, yes, yes. Udah Dita yang nemenin kamu di pagi hari ini yang mana cerah banget, cerah ceria banget. Kenapa? Karena kita akan let's go buat konvoi. Yes, sudah ada beberapa teman-teman juga yang juga udah siap-siap nih. Ada Rangga Hadiansa yang juga udah siap-siap di Gedung Sate. Terus juga ada teman-teman RRI lainnya ya. Ada Reni dan Uga yang udah siap-siap juga di JPO Jalan Merdeka BIP. Terus juga ada Bowo dan Arik yang udah siap-siap di Monumen Sepak Bola Simpang 5 juga. Sama ada siap-siap yang mau ke Asia Afrika, yaitu ada Mayang, Amel, Rizka, dan Yosef ya. Nah nanti juga ada di Gedung Merdeka dan Pendopo ada Senpi dan Bilal juga yang bakal nemenin kamu. Nanti kita bakal full, pokoknya sekarang mau ngomongin Persib ya pagi hari ini. Siap-siap. Ini kalau misalkan di sekitaran Jalan Diponegoro itu kan kelewatan ya teman-teman yang juga mau pada konvoi teman Pro 2. Ini udah pada pakai atributnya. Hehe, keren sekali. Udah pada pakai baju Persibnya, terus juga udah pada pakai atributnya. Ada yang pakai shawl, terus juga ada yang bawa bendera. Mari kita wedededkan apa sih namanya tuh? Mari kita wedededkan Bandung pagi hari ini guys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
0: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

0: Yes, teman Pro 2 ya. Bener-bener lagi pada siap-siap ya guys ya. Tadi juga aku udah kasih tahu kamu bahwa ada temanku yang juga udah siap-siap ya, penyiar kece kita ada Rangga Hadiansyah yang mungkin lagi di mana nih. Halo Rangga. Halo. Halo Rangga.
1: Halo.
0: Yes, Rangga Hadiansyah, kamu lagi ada di mana nih sekarang?
1: Hey, halo. Halo, selamat. Selamat pagi Winda, Andinita dan juga teman Pro 2 ya. Hari ini Rangga lagi ada di Gasibu. Tepatnya Rangga lagi berada tepat di depan Gedung Sate. Meskipun lagi ada pembangunan, tapi di Gedung Sate ini luar biasa banget. Antusiasme Boboto ini nggak turun. Wih, sama sekali. Di mana Boboto udah banyak banget hari ini. Di pagi hari ini di jam 7:30 ini Boboto udah luar biasa memadati. Mungkin bisa hampir ribuan orang udah kesini dan juga menggunakan atribut Persib biru-biru, serba biru. Mulai dari bajunya, terus benderanya juga dan ini diperkirakan Persib Bandung bakal memulai konvoinya tuh di jam 7 pagi mulai di Gedung Sate. Namun sejauh ini belum ada hawar-hawar pemain Persib sudah datang. Cuman tadi Rangga sudah lihat juga kalau pemain, kalau bis lebih tepatnya, bis Persib tadi tuh udah ngelewat. Cuman belum ada pemainnya yang masuk sama sekali. Cuman kalau lihat dari cuaca hari ini enak banget nih buat teman Pro 2 yang mau konvoy. Rangga rasa sih kamu harus kesini sekarang ya teman Pro 2. Cuacanya masih enak, seger juga. Masih belum secrowded itu, tapi udah mulai rame banget. Orang-orang udah pada pakai motor, pakai mobil, udah siap konvoy juga. Dan luar biasa bendera di atas mobil. Yes. Ada juga yang membawa speaker juga. Merchandise Persib dari Bando.
0: Benar.
1: Terus ada yang pakai kacamata Persib juga, wah segala semua.
0: Kalau Rangga outfit
1: soal Persib.
0: Kalau Rangga outfitnya apa nih sekarang?
1: Jadi buat kamu nih aku ngabarin juga teman Pro 2, untuk kamu yang ingin ikut konvoy, Rangga sarankan dari sekarang dan juga tetap kondusif juga. Dan di Gedung Sate ini udah mulai ramai. Diperkirakan Persib akan hadir dan mulai konvoy di jam 7. Lalu rutenya sendiri akan berakhir di Asia Afrika.
0: Yes, kalau sekarang Rangga lagi pakai outfit apa nih? Sepertinya Rangga tidak mendengar suara aku ya. Halo, Rangga dengar suara aku nggak, Rangga?
1: Nah, gimana lagi Wina nih? Ada yang mau tanya juga nggak nih? Mumpung masih
0: Rangga sekarang outfitnya pakai apa nih kamu? OTD-nya udah Persib banget Bandung kah?
1: Aku hari ini karena lagi liputan dulu, aku hari ini pakai baju Persib, official Persib yang warna putih.
0: Okay.
1: Itu karena itu jadi biar lebih persib banget lah. Tapi kalau untuk skin lainnya ditunggu aja ya, karena saya kerja dulu.
0: Yes, benar. Oke. Tapi nggak pakai outfit, nggak pakai outfit KDM kan?
1: Ada sih saya bawa.
0: Oh ada. Oke, kamu sekarang lagi ada sama Boboto juga ya?
1: Ada ini, ada siapa nih?
2: Oh halo, saya Fahri.
1: Fahri dari mana nih?
2: Saya asli Bandung dari Spaster.
1: Wih, oke. Kesini dari jam berapa Fahri?
2: Dari jam 6 lebih sedikit lah.
1: Wah keren, tapi kenapa sih antusiasme banget Fahri untuk ikut konvoy gini?
2: Ya dari dulu sebenarnya udah emang Persib banget gitu ya, udah bahasa hati banget. Pasti kalau ada apa-apa tentang Persib udah pasti yang paling terdepan sih.
1: Wih oke. Siapa pemain terbaik Persib tahun ini menurut kamu?
2: Untuk pemain Persib untuk muda saya ambil di Beckham Putra.
1: Wih oke. Terima kasih, selamat konvoy. Kamu hari ini konvoy rencananya jalan kaki atau apa?
2: Tadinya mau naik sepeda, cuman kayaknya capek jadi kayaknya mau naik motor aja sih.
1: Wih mantap nih teman Pro 2. Terima kasih Kang Fahri, luar biasa dia udah pakai baju Persib juga, bawa bendera Persib juga. Wih, udah siap banget buat konvoy nih pokoknya.
0: Jadi pokoknya dimulai startnya itu dari Gedung Sate ya Rangga ya?
1: Tepat di Gedung Sate di jam 7.
0: Oke deh, nanti pokoknya kita akan ngobrol lagi next line-nya. Jadi buat Rangga hati-hati aja dan selamat liputan ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. So stay tune only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: my god, udah rame banget ya, Pol Rodoko. Tadi Rangga Diansyah itu udah ada di Gasibu Bandung gitu ya, dia udah siap-siap juga. Sekarang udah ada Viking Girl. Kita akan sapa dulu, ada Vera yang lagi di mana ini. Halo Vera.
1: Pagi Winda dan sahabat Pradua, teman
0: Pradua.
1: Oh my
0: god, kamu sudah nyubuh aja nih ya. Kamu lagi ada di mana sih?
1: Aku di Jalan Riau, R.E. Marta Dinata, tepat di depan Rumah Sakit Limi Jari Bandung.
0: Oh my god, di sana gimana? Di sana sudah adakah bobotoh-bobotoh yang juga sudah nungguin kah atau siap-siap kah atau seperti apa tuh?
1: Waduh, tadi aku gerak dari jam 6 pagi dari arah Bandung Selatan, melewati Jalan Buah Batu, kemudian Jalan Karapitan, sempat nyebrang juga dari Jalan Asia Afrika ke Jalan Sunda, sampai ke Saparua, sempat tadi muter juga di area Gedung Sate hingga akhirnya berakhir di Jalan Riau ini. Kondisi sebetulnya masih sangat kondusif, artinya situasi lalu lintas masih ramai lancar ya, belum terjadi kepadatan yang berarti seperti semalam pasca kemenangan Persib diraih, tapi memang pergerakan bobotoh sudah terlihat dari berbagai arah. Dengan segala atributnya, memang lebih banyak yang pada pakai motor alias roda dua ya, dengan berbagai atributnya, jersinya tentu saja, benderanya mereka kibarkan di mana-mana, topinya, shawl-nya, dan lain sebagainya. Tadi juga sempat lihat armada-armada yang berplat luar kota ya, seperti Cianjur, kemudian Sumedang, dan bis-bis besar juga, bahkan suara musik menggema di berbagai sudut, khususnya tadi yang di area Gedung Sate, karena dari beberapa armada mobil khususnya yang mereka bawa tuh mereka bawa pengeras suara, jadi semakin menambah ramai suasana di pasca kemenangan Persib Bandung, di mana semalam kita juga sempat deg-degan ya teman Pradua, karena bisa saja semalam nyaris Persib tidak jadi juara karena melihat pertandingan Borneo melawan Malut United yang begitu pesta gol, sementara di sini di GBLA Bandung sampai full time atau waktu habis atau peluit panjang dinyalakan oleh wasit juga skor masih berakhir 0-0. Tapi meskipun seri ya, memang kemenangan tetap diraih oleh Persib Bandung karena kita menang agregat begitu ya melawan Borneo, meskipun secara poinnya kita imbang. Nah sekarang mulai pergerakan lagi nih, pada lewat nih dari arah Jalan Merdeka menuju ke Gedung Sate beberapa bobotoh dengan atribut benderanya, karena memang Jalan Riau ini teman Pradua adalah jalur yang nantinya akan dilewati oleh rombongan konvoi Persib Bandung, karena dari arah barat Gedung Sate mereka akan belok ke Jalan Riau ini yang kemudian mengarah ke Jalan Merdeka, baru belok kiri ke Braga gitu ya, melalui Tamblong dan nanti berakhir di Asia Afrika, dan akan mereka titik terakhirnya itu di JPO Asia Afrika. Secara jadwal, mereka dijadwalkan yang beredar itu kan jam 7 pagi ini ya, konvoy akan dimulai. Tapi rasanya sih bakal ngaret nih teman Pradua, karena sampai 5 menit sebelum jam 7 aja di sini situasi masih sangat kondusif. Nampaknya mereka masih melakukan berbagai persiapan deh. Nanti kita cek lagi ya, kira-kira mulai bergeraknya di jam berapa. Dan kalau sudah makin ramai, nanti saya coba kabarin juga nih ke teman Pradua dan Winda.
0: Wis, pokoknya Vera nih subuh-subuh udah siap mewededetkan kota Bandung ya.
1: Bukan lagi dari malam, Win. Aku
0: oh my god. Kamu berarti cabang mana? Berarti cabang Bandung Selatan ya, gitu. Aku bilangnya apa sih? Viking Girl atau apa sih aku bilangnya?
1: Oh, aku Bolis ya, Bobotoh Gelis
0: oh,
1: ya.
0: Oh, Bolis, Bobotoh Gelis Bandung Selatan, guys ya.
1: Iya.
0: Yang mana kan memang menyusuri lumayan rada jauh, dan sekarang jam segini udah nongkrong aja di Jalan Riau ini super luar bukan biasa lagi banget. Sepertinya masak betul udah mulai dari jam 3 pagi tadi.
1: 3,
0: ya?
1: betul.
0: Oke, oke.
1: Kemenangan Persib ini udah kayak lebaran ya buat keluarga
0: oh
1: kami.
0: Oh my god, seru. Oke deh, thank you banget Vera Arleta. Nanti juga kalau misalkan kamu lagi ada di mana lagi dan ada yang seru lagi, mungkin kita bisa telepon kamu lagi ya.
1: Oke, thank you.
0: Hati-hati. Bolis bye. Cabang Bandung Selatan, Vera Arleta. Yes. Bobotoh Gelis cenah guys ya. Oh my god, dari Bandung Selatan. Coba dong bolis-bolis yang lain, mana dong suaranya, boleh kamu WhatsAppin di 081260209696. Kamu bolis cabang mana nih? Kalau aku bolis cabang Kirton ya guys. Boleh, pokoknya bolis-bolis cabang Ujung Berung, Cibiru, semua ya. Kalau misalkan mau call Pro 2 boleh banget teman Pro 2. Nanti juga Winda bakal update lagi informasi mengenai konvoy Persib yang mana bakal seru banget ya. Dimulai di jam 7 pagi ini di Gedung Sate guys ya. Nanti kita akan update lagi informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau kata Nadine Amiza, semua dirayakan guys.